0: 92.2 Radio Songgolangit, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Selamat pagi Anda di pagi edisi siar Rabu 24 Juni 2026. Kami akan mengenai informasi-informasi terupdate teman-teman juga berbagi informasi apapun melalui informasi arus lalu lintas, cuaca ataupun peristiwa-peristiwa lain yang diketahui di luar sana. Di 08113555992. Data lembaga juga kami sapa untuk Anda mitra Songgolangit yang berada di kanan kirinya Ponorogo ya. Kami ucapkan selamat pagi untuk Anda di Kale, Pacitan, Wonogiri, Magetan, Madiun, Ngawi, semuanya saja mendengarkan Radio Songgolangit FM. Dan tentunya Anda bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming yang aplikasinya bisa Anda unduh di Play Store smartphone Radio Songgolangit FM, atau Anda bisa masuk saja ke mesin pencarian Radio Songgolangit dan siaran-siaran kami dengan jangkauan yang lebih luas tentunya. Semua ke media sosial kita selain di Facebook, kita juga punya di Instagram ya, di TikTok juga ada, di YouTube. Jangan lupa like, komen dan juga subscribe ya, untuk menambah semangat kita memberikan konten-konten yang menarik untuk Anda semuanya. Di pagi hari ini terasa lagi di pukul 7 lebih 9 menit ya, di pagi yang cerah sekali ini. Terima kasih untuk berangkat beraktivitas saat ini tengah dalam perjalanan atau pekerjaannya apapun itu ya. Kemudian pagi selamat beraktivitas. Di hari ini adalah hari yang baik. Semuanya lancar jaya. Segala urusan, segala keinginan ya, segala planning semua selesai mitra Songgolangit ya di hari ini. Dan juga buat teman-teman yang saat ini tengah dalam perjalanan pagi dan hati-hati ya. Masih dari Mas Bayu yang mengabarkan di seputaran Ponorogo Kota aja ya, pagi sudah mulai ramai lancar Mas katanya ya. Ada juga Mbak Rini selamat pagi yang ada di Ponsel ya, Ponorogo Selatan. Di pagi hari ini juga mengabarkan hal yang sama ya, di wilayah sudah mulai ramai lancar dan juga bergeliat katanya ya di pagi hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung di pagi hari ini, dan juga untuk Anda yang saat ini sudah beraktivitas, mulai aktivitasnya di rumah. Selamat pagi, semoga di hari ini adalah hari yang baik dan juga menyenangkan untuk kita semuanya.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: Sesungguhnya termasuk pemborosan bila kamu makan apa saja yang kamu bernafsu untuk memakannya. Hadis riwayat Ibnu Majah.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teh? Teh siapa?
1: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, teh jus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah iya, teh jus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Teh jus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku teh jus gula batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Ada teh jus lemon, teh jus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan teh jus.
1: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus, bang.
4: Teh jus.
3: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es teh jusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan teh jus.

Mitra saya langsung biar. Mitra langsung lanjut informasi selanjutnya, yaitu Bupati Ponorogo nonaktif Sugiri Sancoko menyinggung peran PLT Bupati Ponorogo Lisdi Haritha dalam sidang perkara dugaan korupsi dan gratifikasi yang menjerat dirinya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Surabaya pada hari Selasa kemarin. Dalam persidangan tersebut, Sugiri menyatakan tidak seharusnya menanggung sendiri konsekuensi hukum terkait dana yang disebut digunakan untuk kepentingan politik saat pilkada. Pernyataan itu disampaikan saat Jaksa Penuntut Umum KPK, Griffith Losirte, mengkonfirmasi adanya aliran dana 500 juta kepada Heru Sangoko, ya, jadi pengusaha yang disebut menjadi salah satu penyandang dana kampanye pasangan Sugiri dan juga Lisdi Haritha. Menurut Sugiri, biaya politik yang dikeluarkan oleh untuk memperoleh rekomendasi partai politik merupakan tanggung jawab bersama pasangan calon kepala daerah, ya. Oleh karena itu, ia menilai tak tepat bila seluruh beban perkara dibebankan hanya kepada dirinya saja. Sugiri bahkan menyebut tanggung jawab tersebut seharusnya dapat dibagi antara dirinya dan Lisdi Haritha sebagai pasangan dalam pilkada. Menanggapi pernyataan tersebut, Ketua Majelis Hakim Imade Yuliada menilai inti keberatan Sugiri adalah penolakan untuk memikul seluruh tanggung jawab atas dana yang digunakan dalam kepentingan pasangan calon saat konsentrasi politik berlangsung. Sidang dengan agenda pemeriksaan saksi mahkota itu juga menghadirkan dua terdakwa lain, yakni mantan Sekda Ponorogo Agus Pramono dan Direktur RSUD Dr. Harjono Ponorogo Yunus Mahatma. Dalam persidangan, jaksa memaparkan 27 poin aliran dana yang disebut di

0: 5 Sugiri sepanjang periode 2021 hingga 2025. Terhadap daftar tersebut, Sugiri mengaku sebagian transaksi dan membantah sebagian lainnya ya. Salah satu aliran dana yang diakui berasal dari Dian Nur Cahyanto milik CV Selo Kencono, Eko Agus Supriyadi dengan nilai lebih dari 700 juta rupiah. Meski demikian, Sugiri menegaskan uang tersebut merupakan pinjaman pribadi dan tidak berkaitan dengan proyek pemerintah.
1: Radio Songgolangit, Info dan Solusi.

0: Songgulangi-pedia. Mitra Songgulangit, tahukah kamu? Radio memiliki keunggulan dibandingkan media massa lainnya. Sebagai media audial atau auditif, radio bisa didengarkan di mana saja sembari melakukan aktivitas apapun. Dengarkan 99,2 Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Alhamdulillah ya dek, calon bayi ini awake dhewe kembar telu.
2: Iya mas, alhamdulillah kabeh cewek.
1: Sedih lo maneh lahiran, aku wis nyiapne jenenge lo dek.
2: Iya mas, mengko sing lahir pertama dijenengi sapa ya mas penake?
1: Anu, anak pertama tak jenengi Dita.
2: Lah terus sing lahir nomor 2?
1: Sing nomor 2 tak jenengi Leni.
2: Iya, apik mas. Terus anak ketelu?
1: Anak ketelu tak jenengi Rafia. Dadi besok yang bocah telu kuwi wis gedhi utawa pas lagi dolan nek nyeluk penak dek.
2: Piye lo mas?
1: Ditaleni rapi ya.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
4: Apabila seorang laki-laki memberi nafkah keluarganya karena mengharap ridho Allah, maka dia sama dengan memberi sedekah. Hadis riwayat Bukhari.
5: Radio Songo Langit, pukul 8.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

0: 99,2 FM Radio Sunggolangit Kebanggaan Ponorogo.
1: Ya, masih di Geraha Warta Radio Sunggolangit FM Mitra Sunggolangit ya. Dan kami lanjut kembali memberi informasi di ruang dengar Anda. Kalau Anda punya informasi apapun bisa kenimbrung bersama kita tentunya di 0811 3555992. Mitra Sunggolangit, Polda Jawa Barat menangkap Taufik Hidayat, 30 tahun, tersangka penyekapan dan penganiayaan wanita berinisial YTR, 29 tahun di Bandung. Korban mengalami luka-luka hingga mengalami kebutaan. Kepada penyidik, Taufik mengakui perbuatannya. Ia mengatakan perbuatan sadis ini dilakukan di bawah kesadarannya. Ya. Kapolda Jawa Barat, Irjen Pol Rudi Setiawan mengatakan, kebiasaan minum-minuman keras membuat Taufik gelap mata hingga menganiaya korban. Aksi ini dilakukan Taufik saat indekos selama 3 tahun ya. Jadi karena dilakukan di bawah kesadaran akibat mengkonsumsi alkohol ya, setiap hari minum alkohol dan selalu berdebat bercekcok dengan kekasihnya ini Mitra Sunggolangit hingga terjadilah penganiayaan. Taufik sudah ditetapkan sebagai tersangka penganiayaan dalam penyekapan ya, ditangkap pada hari Selasa kemarin di Majalaya di Kabupaten Bandung. Taufik dilakukan penahanan di Polda Jawa Barat ya, ia akan ditempatkan di sebuah sel khusus.
2: Radio Sunggolangit, informasi dan solusi.
1: Informasi lain Mitra Sunggolangit, Satuan Lalu Lintas Polres Ponorogo ya menyita 250 unit kendaraan dalam operasi penindakan balap liar yang digelar di sejumlah ruas di jalan ya sejak Mei hingga Juni 2026. Selantas Polres Ponorogo AKP Dewo Wisnu Sudibyo mengatakan dari total kendaraan yang disita sekitar 70% pelaku balap liar berstatus pelajar ya. Bahkan beberapa di antaranya belum memiliki SIM tapi terlibat dalam aksi balap liar di jalan raya. Selain kendaraan roda 2, petugas juga mendapati beberapa mobil yang diduga akan digunakan untuk aksi kebut-kebutan. Menurut pihak kepolisian, masa libur sekolah berpotensi meningkatkan aktivitas remaja di luar rumah, termasuk melakukan balap liar pada malam.

0: malam hingga dini hari. Karena itu patroli pihak kepolisian rutin akan terus ditingkatkan ya. Jadi sejumlah lokasi yang kerap dijadikan arena balap liar di kawasan Alun-Alun, Jalan Baru, Jalan Urip Sumarjo hingga di wilayah Babatan. Ruas jalan yang relatif lengang pada malam hari menjadi pilihan para pelaku untuk memacu kendaraannya dengan kecepatan tinggi.
1: Radio Sat, informasi dan solusi.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya, terus?
1: Karena ada air cool teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers nggak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang.
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

0: Wis, pancen abang-abang tur wayu-wayu tenan, ora rugi oleh Kong Ragati.
1: Oh, sampean kurang ajar, Pak Mi.
0: Sabar bunge, sabar. Sing abang-abang lan ayu-ayu kuwi lombok sing tak rabuk nganggo pupuk kasese astro tablet lan cair. Gilo bunge.
1: Oh iya Pak Mi, nek iki yo abang lan ayu-ayu tenan. Terwoy ketel, terakeh banget. Iki apa nganggo kasese sing kanggo pari lan jagung kae?
0: Yen sing tablet padha karo sing kanggo pari lan jagung. Ini sing cair kuwi bidho. Sing cair sing khusus lombok, tomat lan terong. Kombinasi pupuk tablet lan cair iki sak liyane iso ngundakke hasil panen, uga iso nyuda kerusakan saka serangan omolan penyakit.
1: Ya terus carane nganggo?
0: Sing tablet carane digelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ning godhonge. Tata cara sing jangkep kuwi iso diwaca ning kemasane lho iki.
1: Ngono, ya wis, aku wis mudeng saiki.
2: Pupuk KCC Astro saged kapundhut dateng Toko Ude Berkah utawi Pak Yudi, Bandar Karang Joho Batikan Ponorogo. Toko Legenda Tani Mas Heri, Desa Winong Jetis atau Utara Pertigaan Ngabar Ponorogo. Toko Barokah Lestari, Barat Pasar Pulung Ponorogo. Toko Agro Mandiri atau Pak Bayu, Desa Nailan Selahung Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dateng toko-toko sak celak panjenengan.
3: Bilbila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
4: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
3: Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
5: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
3: Oh, itu, Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
5: Axis Digital?
3: Iya Pak, Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo. Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
5: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
3: Banyak Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid soft cover, hard cover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh Pak.
5: Wah, lengkap ya Axis Digital?
3: Itu belum semua Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
5: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
3: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: Songgulangi-pedia. Mitra Songgulangit, tahukah Anda? Radio dianggap bagian penting dalam hidup masyarakat menurut UNESCO. Lebih dari 95% populasi dunia memiliki radio. Dengarkan 99,2 Radio Songgulangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgulangit FM.
1: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalert Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalert adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalert terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

0: Putra Sanggul Langit mengubah dunia, tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Ya ampun, Dek, rapotmu kok abang kabeh. Makane to sinau, maca buku ben pinter.
2: Nggih, Bu. Ku iki gurune sentimen karo aku lho, Bu.
1: Wis, kene tak bedheki. Masa pelajaran IPS aemo? Siapakah Dewi Sarting?
2: Lali aku, Bu.
1: Makane to sering-sering maca buku.
2: Lah emang Ibu ngerti?
1: Yo ngerti lah.
2: Nek no ibu genti tak bedai, apakah Tante Sofia?
1: Sopo kuwi, ibu gak ngerti.
2: Makane to bu.
3: Waduh, si loko iki.
4: Bila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
3: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
5: Assalamualaikum. Mohon maaf pak, bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya pak.
6: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini.

0: Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
1: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
0: Axis Digital?
1: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo. Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
0: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
1: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid soft cover, hard cover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak. Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
0: Kamu dari tadi ngomong terus, ayo buruan antar saya ke sana.
1: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margomulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 0855-6684. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat.
2: Mbak iya sing full senyum saya.
3: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
4: Dan janganlah sebagian dari kamu memakan sebagian harta yang lain di antara kamu. Korong ayat 188.
5: Radio Sungguh Langit, pukul 9.

0: kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur jutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Enggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Ghost approve. Giliranku bikin yang specialisius. Nasi goreng petai, tuang kecap. Lihat deh, kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
0: Oh, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

masih di Geraha Wartawan Radio Sonora Langit FM, Mitra Sonora Langit ya. Hari di pukul 11, Mas Kamis 9 lebih 19 menit ya, di pagi yang cerah dan menyala ini. Jadi mungkin di antara Anda saat ini sedang larut dalam pekerjaannya apapun itu ya, kami ucapkan selamat

Ya, semoga di hari ini adalah hari yang baik dan juga menyenangkan untuk kita semuanya. Jadi beberapa titik di wilayah Porogo terpantau ya pada pagi menjelang siang hari ini sudah ramai lancar, volume kendaraan juga cukup tinggi. Buat teman-teman yang saat ini masih di rumah ya akan beraktivitas ya keluar, jangan lupa bawa jaket dan juga masker bila perlu ya agar tidak terhirup langsung debu-debu yang berterbangan. Karena memang kita tengok di sekitar kita banyak sekali teman-teman kita yang terkena flu, terkena demam ya, terkena pilek, terkena ngelu, mumet, pokoknya sembarang kalir ya, pokoknya penyakit khas di musim peralihan ya, musim kemarau ya, hal seperti itu ya. Jadi kalau keluar walaupun rasanya gerah, rasanya sumuk, pakai jaket ya Mitra Songo Langit untuk terhindar paparan langsung matahari dan juga debu-debunya ya. Dan kalau Anda punya informasi apapun bisa ikut nimbrung bersama kita di 081352. Ini kalau kemarin Mitra Songo Langit aksi heroik dan responsif ya, ditunjukkan oleh Sukirno, supir bus Sumber Berlian Jaya nomor polisi B7558YN. Ia langsung meminta para penumpang yang berada di area depan untuk segera bergeser ke barisan belakang saat setelah menyadari sistem pengereman bus yang dikemudikannya ini mati total atau blong ya. Bus yang mengangkut rombongan mahasiswa pendaki ini akhirnya mengalami kecelakaan tunggal di jalur jalan Karang Pandan Ngargoyoso ya, di wilayah desa Puntok Rejo, kecamatan Ngargoyoso pada pukul 2 dini hari ya. Rombongan tersebut diketahui baru saja bertolak sesuai menyelesaikan aktivitas pendakian dari puncak Gunung Lawu melalui jalur di Lawu jalur Candi Ceto ya di Kecamatan Jenawi. Sukirno bercerita pada awalnya ada 4 unit kendaraan armada bus yang disewa untuk membawa rombongan pendaki, yakni dari titik kumpul keberangkatan di dekat Universitas Kristen Indonesia Jakarta. Seluruh rombongan pendaki merupakan gabungan mahasiswa antara beberapa kampus di Jakarta ya. Rombongan ini berangkat dari Jakarta menuju ke Gunung Lawu ya. Ini pada hari Jumat dan tiba di sana pada Sabtu. Setibanya di lokasi 4 bus terparkir di Terminal Kemuning Mitra Songo Langit. Setelah menyelesaikan pendakian, rombongan tersebut bertolak dari Karanganyar menuju lagi ke Jakarta ya. 3 armada bus tercatat berangkat lebih dahulu, sedangkan bus yang dikemudikan oleh Sukirno menjadi rombongan yang terakhir. Nah, Sukirno menuturkan sebelum melakukan perjalanan pulang, dirinya sempat melakukan perbaikan berupa pergantian komponen selang power steering pada armada yang dikemudikannya. Saat dalam perjalanan kembali ke Jakarta, bus sempat berhenti sejenak ya di area Polsek Argoyoso untuk mengontrol rem, hingga akhirnya dalam perjalanan rem tersebut benar-benar blong Mitra Songo Langit ya, dan seluruh anggota awak bus langsung diminta turun ke belakang, bergeser ke belakang sebelum akhirnya bus tersebut menabrak atau melakukan kecelakaan tunggal.

Songgulangi-pedia. Radio mengupan kemerdekaan Indonesia. Berkat radio, pidato heroik Bung Tomo menggelorakan semangat juang melawan sekutu hingga Indonesia merdeka dalam mendapatkan informasi yang faktual dan terpercaya. Dengarkan 99,2 Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit. Kerja seharian, capek atau habiar nih? Ambiar bareng kita Campur Sari Hit siap menemani kalian nih. Pastinya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: 92,2 FM Radio Sunggolangit Kebanggaan Ponorogo.
1: Ya, masih di Geraha Warta Mitra Sunggolangit ya, dan kami lanjut kembali memberikan informasi di ruang dengar Anda ya. Mitra Sunggolangit, di informasi selanjutnya ya, ini kecelakaan maut lagi-lagi terjadi di Jalan Nasional Surabaya Madiun, tepatnya di Kecamatan Baron Nganjuk ya. Jadi 3 orang pengendara sepeda motor dilaporkan meninggal dunia

0: setelah terlibat kecelakaan dengan sebuah truk yang hingga kini masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Peristiwa ini terekam kamera atau video amatir warga yang beredar luas di medsos ya. Dalam rekaman ini terlihat sejumlah korban tergeletak di badan jalan usai kecelakaan. Warga yang berada di lokasi tampak berupaya memberikan pertolongan dan menunggu kedatangan petugas. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari saksi sekitar ya, yakni sepeda motor nomor polisi AG 6232 VJ ditumpangi 3 orang melaju dari barat menuju timur ya. Saat berada di TKP, kendaraan tersebut diduga oleng ke kanan hingga bertabrakan dengan sebuah truk yang datang dari arah berlawanan. Akibat benturan keras itu, ketiga pengendara motor ini meninggal dunia langsung di TKP. Ya. Mereka diketahui bernama Kevin, Aldo, dan juga Alfat. Ya. Menurut keterangan warga setempat, ketiga korban tidak menggunakan helm saat berkendara. Ya. Setelah proses identifikasi, jasad korban dievakuasi ke rumah sakit untuk penanganan lebih lanjut. Salah seorang warga yang berada di lokasi mengatakan kecelakaan tersebut sangat cepat sehingga warga tak sempat memberikan pertolongan kepada para korban.
1: Radio Sanggulangi, informasi dan solusi.

kerja seharian? Capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: Hi!
1: Hi! Eh, kamu wangi banget!
0: Kayak old money vibes! Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong! Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia, yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak, dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget!

0: Verde Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
0: No, ini Soft Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong. Soft Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
0: Soft Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care. Celakalah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar untuk orang lain, mereka mengurangi. Surat Al-Mutaffifin ayat 1-3.
3: Radio Sembelangit, pukul

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 99,9 FM Radio Semangat Informasi dan Solusi Kebanggaan Praraga. Selamat pagi, teman-teman yang dimanapun Anda berada. Dan senang sekali pada kesempatan kali ini ya, pada hari ini, pada hari Rabu ya, 24 Juni 2026, dia dapat kembali menyapa Anda. Dan bagaimana kabar Anda pada pagi hari ini? Semoga keadaan Anda ya, dalam keadaan sehat ya, terus juga apapun yang Anda usahakan ya, dapat terlaksana dengan lancar. Ya, kita semua kenal lagi bersama dia yang akan menemani Anda hingga nanti tuntas pukul 14 dengan berbagai berita menarik ya tentunya dari Praraga, Pacitan, Nai, Madiun dan sekitarnya. Dan tentunya bagaimana rasanya pada pagi hari ini yang ingin berbagi informasi terkait arus lalu lintas, cuaca, kemudian peristiwa juga bisa bergabung di saluran WhatsApp kami di 0811 355 5992. Dan sebelumnya diucapkan selamat pagi juga ya kepada mitra semangat yang sedang beraktivitas ya, mungkin beraktivitas di kantor, di sekolah ataupun juga beraktivitas di rumah. Satu hanya memasak, kemudian ada mungkin yang sedang mencuci baju ya, kemudian bersih-bersih dan sambil mendengarkan siaran dari Radio Semangat FM. Dan tentu saja mitra semangat juga bisa untuk request lagu ya, untuk lagunya sendiri mitra semangat bisa request di lagu pop tahun 2010-an ya. Dan tentunya jika ingin request lagu juga bisa bergabung di saluran WhatsApp kami di 0811 355 5992. Dan diucapkan juga selamat pagi bagi mitra semangat yang mungkin dalam perjalanan begitu. Nah, selamat pagi juga dan jangan lupa untuk selalu berhati-hati dalam berkendara, juga atur juga ya jarak antara kendaraan di depannya dan di belakangnya ya. Pokoknya tetap hati-hati ya, jangan lupa berdoa. Dan jika ya mungkin dirasa sudah mengantuk ataupun tidak enak badan, bisa menepi terlebih dahulu untuk mengembalikan imunitas tubuh. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan ya mitra semangat semuanya, karena cuaca belakang ini mungkin kurang baik-baik saja gitu ya. Kadang kadang hujan, kadang tiba-tiba mendung ya, itu juga berdampak kepada kesehatan tubuh kita. Kadang tiba-tiba kalau bahasanya di sini tuh greges begitu ya, kurang enak badan, meriang begitu, tiba-tiba pilek. Nah, maka dari itu jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, tidur yang cukup, makan yang cukup deh, dan tentunya makanan yang bergizi, diimbangi juga dengan menu vitamin, kemudian juga olahraga ya, agar imunitas ini tetap stabil ya, tetap optimal dalam menjalani aktivitas-aktivitas yang Anda jalankan. Dan merasanya jangan berpanjang-panjang terlebih dahulu, karena dia masih akan menghadirkan banyak informasi bagi Anda semua. Maka dari itu, tetap di 99,9 FM Radio Semangat.

0: Ya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan segar banget. Dari Wings Food.
1: Terus banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea di negerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan segar banget. Dari Wings Food.
1: Terus banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea di negerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Ya, Mitra Songgolangit masih di Geraha Warta. Dan untuk mengawali kebersamaan kita pada pagi hari ini, dia ada satu buah informasi terkait jadwal layanan Samsat dari KB Samsat Kabupaten Ponorogo. Mungkin ini bisa menjadi informasi panduan ya bagi Mitra Songgolangit yang ingin membayarkan pajak kendaraan bermotor Anda. Adapun jadwal layanan ini terdapat di Samsat Induk yang beralamatkan di Jalan Arif Rahman Hakim nomor 8 Keniten Ponorogo. Adapun jadwal pelayanan ini dimulai pada hari Senin hingga Sabtu, yang dimana di hari Senin hingga Kamis di pukul 8 hingga pukul 13, kemudian di hari Jumat di pukul 8 hingga pukul 11, dan di hari Sabtu di pukul 8 hingga pukul 12. Adapun pelayanan yang dapat Anda lakukan ya di Samsat Induk ini adalah pajak tahunan, pajak 5 tahunan dan juga balik nama. Adapun pajak 5 tahunan dan balik nama ini hanya dapat dilakukan di Samsat Induk saja. Adapun untuk persyaratan pajak tahunan, Anda membawa STNK asli, kemudian ada identitas asli, yakni KTP ataupun SIM ataupun juga KK. Kemudian untuk pajak 5 tahunan, ini ada STNK asli, KTP asli, kemudian BPKB asli. Kemudian surat kuasa bermaterai apabila diwakilkan dan juga cek fisik kendaraan. Kemudian jika Anda ingin melakukan balik nama, persyaratan yang diperlukan adalah KTP pemilik baru asli, kemudian surat kuasa bermaterai apabila diwakilkan. Yang ketiga, ini ada kwitansi pembelian bermaterai bagi pemindah tanganan ranmor karena jual beli. Kemudian ada BPKB asli, STNK asli, dan juga cek fisik kendaraan. Adapun jam layanan cek fisik kendaraan ini di hari Senin hingga Kamis di pukul 8 hingga pukul 12. Kemudian di hari Jumat hingga Sabtu di pukul 8 hingga pukul 11. Namun jika Anda ingin membayarkan pajak tahunan biasa saja ya, yang seperti biasanya, dan mungkin jika jarak rumah Anda jauh dari Samsat Induk, Anda dapat membayarkannya di payment point dan juga Samling atau Samsat Keliling. Adapun payment point ini ada di payment point Juanda di Jalan Insinyur Juanda nomor 39 Jeruk Sing Ponorogo atau tepatnya di kantor Samsat Lama. Kemudian ada payment point Balong di gedung samping kantor Kecamatan Balong Ponorogo. Kemudian ada payment point Kauman yang berlokasi di area Bank Jatim Kauman, Jalan Raya Sumoroto nomor 5 Kecamatan Sumoroto Ponorogo. Kemudian untuk Samling atau Samsat Keliling ini terdapat di Samling Pulung di halaman kantor Kecamatan Pulung atau Jalan Dr. Sutomo nomor 35 Pulung Ponorogo samping kantor PDAM Pulung. Kemudian juga ada Samling Sambit berlokasi di depan Arhas Taman Sari Sambit, Jalan Raya Trenggalek Ponorogo nomor 58 Kecamatan Taman Sari, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo. Adapun jadwal layanan dimulai di hari Senin hingga hari Sabtu, adapun di hari Senin, di hari Kamis ini di pukul 8 hingga pukul 12, di hari Jumat di pukul 8 hingga pukul 11, dan di hari Sabtu di pukul 8 hingga pukul 12. Selain itu juga ada payment point Malang Juanda yang dialamatkan di Jalan Insinyur Juanda nomor 39 Jeruk Sing Ponorogo. Jadwal pelayanan dimulai di hari Senin hingga hari Jumat di pukul 16 hingga pukul 20. Nah, itu tadi ya Mitra Songgolangit bagi Anda yang ingin membayarkan kendaraan, pajak kendaraan bermotor ya. Semoga informasi tadi dapat membantu Anda ya, dapat menjadi panduan bagi Anda jika ingin melakukan pembayaran pajak, balik nama, ataupun juga lakukan pajak 5 tahunan. Ya, Mitra Songgolangit, jangan kemana-mana, tetap di Stasiun Kumuda FM Radio Songgolangit, karena masih banyak informasi yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda.
0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: Songgulangi.pedia. Mitra Songgulangit, tahukah kamu? Radio memiliki keunggulan dibandingkan media massa lainnya. Sebagai media audial atau auditif, radio bisa didengarkan di mana saja sembari melakukan aktivitas apapun. Dengarkan 99,2 Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit. Bilbila, sini, kamu dipanggil dosen tuh.
1: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
0: Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
2: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
0: Oh, itu, Pak. Itu karena saya cetaknya di Eksis Digital, Pak.
2: Eksis Digital?
0: Iya, Pak. Eksis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
3: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
2: Memangnya di Eksis Digital itu melayani apa saja?
0: Banyak, Pak. Di Eksis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid soft cover, hard cover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
2: Wah, lengkap ya Eksis Digital?
0: Itu belum semua, Pak. Di Eksis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
2: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
0: Eksis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684. Eksis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.

0: Bak ia singful senyum saya.
1: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa. Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung Bang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula tipe antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscape.

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum. Bah, untune jenengan niku sampun ompong lho. Kula pasangi untuk palsu mawon nggih, kersa?
1: Ya wis ra apa-apa. Lergane pira to?
0: Murah kok, Mbah. Namung 2 juta mawon.
1: Ya, pasangan wae nek anu gendang ya.
0: Alhamdulillah, niki sampun rampung, Mbah.
1: Oh, Dok, apik. Iki duite tak bayar pas 2 juta ya, Dok.
0: Nggih. Matur nuwun nggih, Mbah.
1: Ya wis, Dok. Heeh, padha-padha. Aku pamit ya.
0: Nggih, ngatos-ngatos. Iki kok duite? Loh, Mbah? Mbah, niki duite palsu lho, Mbah. Jenengan badhe ngapusi to?
1: Lah piye lho, Bu Dokter? Lah kan Bu Dokter masang untune untuk palsu ning cakemku to ya. Yo wis, aku mbayarne duit palsu. Wong padha-padha palsu kok repot.
0: Aduh, iki tekor-tekor.
2: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
3: Teh? Teh siapa?
2: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
3: Walah, teh jus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
2: Untung itu, bos.
3: Nah iya, teh jus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Teh jus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul.
2: Wah, semua orang suka.
3: Apalagi buat temen ngebakso.
2: Rasa bos tehnya, favoritku teh jus gula batu.
3: Loh yang lain juga enak loh. Ada teh jus lemon, teh jus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan teh jus.
2: Bang, es teh cekik 3. Doyan apa doyan banget ini?
4: Kan minum es teh jus bang.
2: Teh jus.
4: Ah, seger. Satu lagi ya bang es teh jusnya.
2: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan teh jus.
6: Dari Winston.

0: Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali melalui jalan perniagaan yang berlaku dengan cara suka sama suka di antara kamu. An-Nisa ayat 29.
1: Radio Sumberlangit

0: Apa saja musibah yang menimpa kamu adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Asy-Syura ayat 30.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Voice Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Ya, mitra semua kita masih di Geraha Warta, masih bersama Bia yang akan menemani ruang dengar Anda. Adapun ini satu buah informasi sudah berhasil kamu himpun, yakni informasi yang berasal dari Kabupaten Magetan. Terkait peternak ayam petelur di Kabupaten Magetan menghadapi tekanan berat. Harga telur di tingkat kandang ini terjun bebas hingga Rp19.000 per kilogram, sementara biaya produksi mencapai Rp25.250 per kilogramnya. Dan kondisi tersebut membuat banyak peternak merugi dan mulai khawatir terhadap keberlangsungan usaha mereka. Terlebih, harga pakan yang menjadi komponen biaya terbesar justru mengalami kenaikan. Dan persoalan itu mengemuka dalam audiensi antara perwakilan peternak ayam petelur dengan Wakil Bupati Magetan yakni Suyatni Priasmoro, Kepala Disperindag Sucipto, serta perwakilan Dinas Peternakan dan Perikanan yang berada di ruang rapat Suryo Kantor Bupati Magetan pada hari Selasa 23 Juni 2026. Peternak ayam telur yakni Muhammad Ali yang mengatakan bahwa harga telur saat ini sudah jauh berada di bawah titik impas usaha. Dengan harga pakan komplit sekitar Rp7.300 per kilogram, peternak membutuhkan harga telur minimal Rp25.250 per kilogram agar usaha tetap berjalan dengan normal. Dalam pertemuan tersebut, pemerintah daerah bersama peternak ini sepakat menjalin koordinasi dengan sentra produksi telur lain seperti dari Blitar dan juga Malang. Langkah itu dilakukan untuk menyamakan persepsi terkait informasi harga telur yang beredar di pasaran. Dan menurut peternak, perbedaan informasi harga yang beredar ini melalui berbagai saluran turut memengaruhi psikologi pasar dan berdampak langsung terhadap harga jual di tingkat peternak. Selain itu, peternak juga menyoroti belum optimalnya penyerapan telur melalui program makan bergizi gratis atau MBG. Padahal sebelumnya Badan Gizi Nasional atau BGN mendorong Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG untuk menyerap telur langsung dari peternak lokal. Namun, implementasi kebijakan tersebut belum berjalan dengan maksimal. Apalagi program MBG untuk saat ini berhenti sementara selama masa libur sekolah, sehingga permintaan telur menurun. Dan hal ini berakibat kepada stok telur di pasaran ini semakin menumpuk dan memperburuk kondisi harga. Muhammad Ali juga menilai bahwa akar persoalan utama adalah terjadinya oversupply telur di pasaran. Banyak peternak maupun investor baru meningkatkan populasi ayam petelur setelah melihat peluang pasar dari program MBG. Namun, sayangnya peningkatan produksi tidak diimbangi pertumbuhan serapan pasar yang memadai, sehingga pasokan berlebih menjadi pemicu jatuhnya harga telur tersebut. Dia juga mengungkapkan bahwa situasi saat ini bahkan lebih berat dibanding beberapa bulan lalu ketika peternak menggelar aksi sedekah telur sebagai bentuk protes terhadap rendahnya harga jual. Dan pasalnya, setelah aksi tersebut harga pakan tercatat mengalami kenaikan hingga 3 kali, sedangkan harga telur terus bergerak turun. Dan ya, mitra saya, terkait informasi anjloknya harga telur di wilayah Magetan, ini tentu menjadi kondisi yang memprihatinkan terutama pada peternak begitu. Karena ketika harga jual ini terlalu rendah sementara biaya produksi ataupun biaya pembelian pakan ini naik cukup pesat ya. Kemudian juga biaya perawatan dan operasional lainnya, ini tentu peternak berisiko mengalami kerugian yang cukup besar. Dan situasi ini menunjukkan bahwa harusnya ada perhatian khusus terhadap sektor peternakan, terutama dalam menjaga stabilitas harga agar tidak merugikan produsen di tingkat bawah. Dan ini kita berharap agar terdapat langkah cepat dari pemerintah maupun pihak terkait ya, untuk mencarikan solusi yang terbaik, baik melalui pengendalian distribusi, kemudian harga, harga dari telur itu sendiri, kemudian juga harga dari pakan itu sendiri, agar dapat menstabilkan harga dan tentunya peternak dapat bertahan dan roda ekonomi terus berputar. Baik, mitra saya tetap di 99.5 FM Radio Songgolangit, karena masih banyak informasi yang akan terus dihadirkan di ruang dengar Anda.
0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: Bawa ia singful senyum sayang.
1: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa. Songgolangitpedia. Mitra Songgolangit, tahukah Anda? Radio dianggap bagian penting dalam hidup masyarakat menurut UNESCO. Lebih dari 95% populasi dunia memiliki radio. Dengarkan 99,2 Radio Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit FM.

0: Radio Songgalang, informasi dan solusi.
1: Ya, Mitra Songgalang masih di Geraha Warta. Kali ini pukul 11:48. Dia sudah berhasil menghimpun satu informasi dari Kabupaten Ponorogo terkait 250 kendaraan ini diamankan oleh polisi Ponorogo. Satlantas Polres Ponorogo menyita 250 kendaraan dalam razia balap liar yang digelar sejak akhir Mei hingga awal masa libur sekolah. Kasatlantas Polres Ponorogo, yakni AKP Dewo Wisnu Setiakusuma, ia menyebut bahwa sebagian besar pelaku yang terjaring merupakan pelajar. Adapun dari 250 kendaraan dan biker yang terjaring razia balap liar, 70% diantaranya adalah pelajar. Dewo menambahkan bahwa razia dilakukan sebagai upaya untuk menekan aksi balap liar yang kerap muncul saat libur sekolah dan berpotensi menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Polisi juga memberikan tindakan tegas kepada para pelaku dengan meminta mereka untuk menuntun sepeda motor hingga ke Mapolres Ponorogo. Patroli dan razia difokuskan di sejumlah ruas jalan yang selama ini kerap dijadikan lokasi balap liar. Ratusan kendaraan tersebut merupakan hasil razia yang digelar sejak akhir Mei hingga Juni atau bertepatan dengan dimulainya masa libur sekolah. Dan dari seluruh kendaraan yang diamankan, sekitar 95% merupakan sepeda motor dan sisanya merupakan kendaraan roda 4 yang juga terlibat dalam aksi balap liar. Adapun titik yang dirazia merupakan titik-titik yang dianggap rawan, seperti halnya di kawasan Alun-Alun, Jalan Suramenggala atau Jalan Baru, kemudian Babatan, Dengok, maupun lokasi lainnya. Dan saat libur sekolah seperti ini, pihak terkait ataupun pihak kepolisian melaksanakan patroli setiap hari karena memang menjadi program dari Polres Ponorogo untuk selalu melakukan mitigasi terkait balap liar. Dan kendaraan yang disita baru bisa diambil setelah pemilik memenuhi seluruh persyaratan yang telah ditetapkan oleh kepolisian. Dan yang mitra-mitra informasi terkait penjaringan 250 kendaraan bermotor yang dilakukan oleh Polres Ponorogo, ini tentu menjadi hal yang memprihatinkan ya, karena jumlah yang dijaring ini bisa dibilang cukup banyak karena terdapat 250 kendaraan begitu. Apalagi mayoritas ini ataupun 70% ya diantaranya ini adalah pelajar gitu. Dan tentu kondisi ini menjadi perhatian serius bagi semua pihak karena fenomena balap liar ini tentu bukan hanya melanggar aturan lalu lintas ya, karena balap liar ini juga dapat berdampak kepada keselamatan dari pengguna jalan ataupun juga keselamatan dari si pengguna itu sendiri. Nah, karena itu ya, ini perlu untuk diperhatikan secara serius, baik bagi orang tua maupun lingkungan sekitar untuk selalu mengedukasi dan juga untuk membangun kesadaran tentang keselamatan berkendara sejak usia muda. Apalagi ini adalah banyak dari kalangan pelajar dan mungkin juga kalangan di bawah umur begitu. Dan untuk secara emosi ya, untuk melakukan ataupun berkendara ini masih belum stabil begitu. Nah, tentunya apalagi di masa-masa di bulan sekolah ini jangan digunakan untuk hal-hal yang seperti itu ya, jangan untuk balap liar begitu. Akan lebih baik di hari libur ini, selama masa libur sekolah ini, dimanfaatkan untuk meningkatkan skill, upgrade skill gitu ya, agar hari-harinya yang dijalani selama liburan ini lebih bermanfaat tentunya. Dan tentu kita berharap agar kejadian seperti ini tidak terulang kembali dan dapat menjadi evaluasi bersama untuk budaya tertib lalu lintas semakin tumbuh, khususnya untuk generasi muda ya, untuk memahami bahwa keselamatan di jalan ini harus selalu menjadi prioritas utama begitu. Baik, mitra semangat, karena perjumpaan kita masih cukup panjang, jadi jangan berpindah channel terlebih dahulu, tetap di 99.5 FM Radio Songgalangit karena masih banyak informasi yang akan terus kami hadirkan di ruang dengar Anda.
0: dan solusi.

0: Tunggu Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Kowe iki montor nek reget ya mbok diumbah ne tenang nang. Wong sanding omahmu ya ana cucian montor ngono lho.
2: Mbak Dewi, pegah Mbak nyuci montor ning sanding omah kae. Ora telaten aku, Mbak.
1: Wong kari lungguh ngenteni wae kok ora telaten to, nang.
2: Ngenteni sowi lho, Mbak. Delok to, wong tulisane cuci motor kok 24 jam. Kayo nginep aku.

0: pakaianmu adalah saudaramu. Samakan makanan dan pakaiannya denganmu, dan janganlah memberi pekerjaan yang dia tidak mampu mengerjakan. Hadis riwayat Bukhari.
1: Radio Sungguh Langit.

disiarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

0: ing lemah nganti meh setahun. Lah sing bisa ngene iki ya mung KCC Astro tablet, nanging sing kanggo tanduran iki ukurane tablete luwih gedhe.
1: Ngono to. Lah sing cair, sing spesial sayur peranane opo?
0: Yo sale tanduran awe asil kan cair.
1: Ya ta
0: aku selak budal menyangkep. Sisi lan cair to datang
2: Mas Wakun. Ngampungan, Ngampel, Balong, Ponorogo. Toko Berkah Tani atau Bu Fitri, Jalan Raya Melara, Sambit atau Utara Pertigaan Turus, Ponorogo. Toko Muda Makmur, Desa Matan Sambit, Ponorogo. Toko Kusuma Tani atau Pak Yatni, Barat Perempatan Bagel Selahung, Ponorogo. Pupuk KCC Astro, ugi saged kapundhut, dateng toko-toko sak celak panjenengan.

0: Radio Sanggolangi, informasi dan solusi.
1: Ya, mitra semua, kita masih di Graha Warta. Untuk kali ini di pukul 12:27, biar ada satu informasi dari Kabupaten Ponorogo. Pemerintah Kabupaten Ponorogo atau Pemkab Ponorogo mengalokasikan anggaran sebesar 12 miliar rupiah yang bersumber dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DPHCHT atau pajak rokok pada tahun anggaran 2026. Dana tersebut difokuskan seluruhnya untuk membiayai program peningkatan dan perbaikan sejumlah ruas jalan strategis di wilayah Kabupaten Ponorogo. Langkah taktis ini diambil guna mendongkrak kualitas infrastruktur jalan daerah, menunjang mobilitas ekonomi, serta menjamin kenyamanan dan keselamatan masyarakat yang melintasi kawasan perkotaan hingga pelosok kecamatan di bumi reog. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman atau DBUPKP Kabupaten Ponorogo, yakni Jamus Kunto Purnomo, yang menyebut bahwa dalam rangka mempercepat program pemeliharaan infrastruktur jalan Ponorogo, pihaknya tidak hanya mengandalkan sumber pendanaan konvensional saja. Jamus memaparkan bahwa alokasi anggaran sebesar 12 miliar rupiah dari sektor pajak rokok tersebut dialokasikan secara spesifik untuk membenahi 9 titik jalan daerah. Distribusi proyek pekerjaan ini dirancang secara merata agar menyentuh area pusat kota sekaligus jalur penghubung antar kecamatan. Menurut Jamus, kebijakan memanfaatkan dana cukai tembakau untuk sektor infrastruktur jalan daerah bukan merupakan hal baru bagi Pemkab Ponorogo, karena pada tahun-tahun sebelumnya, skema serupa terbukti efektif untuk membantu mendongkrak presentase tingkat kemantapan jalan secara signifikan. Lebih lanjut, ia juga menekankan bahwa pentingnya fleksibilitas anggaran dalam menyikapi keterbatasan APBD. Penentuan titik perbaikan ini didasarkan pada skala prioritas dan perhitungan total kekuatan fiskal daerah terhadap target penanganan infrastruktur secara menyeluruh. Pemerintah daerah memilih alokasi 12 miliar rupiah tersebut ke dalam besaran variatif mulai dari 1 miliar hingga 2 miliar per segmen, menyesuaikan dengan tingkat kerusakan dan volume kendaraan di masing-masing jalur. Berikut ini adalah rincian lengkap 9 ruas jalan yang masuk daftar pemeliharaan. Yang pertama ini adalah peningkatan Jalan Urip Sumoharjo sebesar 2 miliar rupiah, kemudian Jalan Ahmad Yani 2 miliar rupiah, Jalan Ponorogo sampai Kota Lama 2 miliar rupiah, Jalan Legend Suprapto 1 miliar, Jalan Jeruk Sing Pulung 1 miliar, Jalan Dengok Nongkondono 1 miliar, Jalan Sumoroto Ngumpul 1 miliar, Jalan Blumbang Tumpak Pelem 1 miliar, dan kemudian Jalan Ngerayun Jajar 1 miliar, dan total alokasi tersebut sebesar 12 miliar rupiah. Alokasi dana dari pajak rokok ini sejatinya merupakan bagian dari mega proyek pembenahan infrastruktur jalan yang dicanangkan oleh Pemkab Ponorogo sepanjang tahun 2026. Secara akumulatif, total anggaran yang disiapkan mencapai 104 miliar rupiah guna mengenai perbaikan

0: 82 ruas jalan daerah. Postur anggaran jumlah tersebut disusun secara kolaboratif melalui integrasi berbagai lini sumber daya pembiayaan meliputi fiskal pusat, provinsi, hingga daerah. Rincian komposisi pagu anggaran infrastruktur jalan Ponorogo tahun 2026 adalah sebagai berikut. Ada dana alokasi umum atau DAU 55,4 miliar rupiah, dana alokasi khusus atau DAK fisik sebesar 30,1 miliar rupiah, kemudian pajak rokok atau DPHCHT 12 miliar rupiah, dan kemudian ada bantuan keuangan khusus atau BKK pemerintah daerah provinsi sebesar 6,5 miliar rupiah. Dan dengan sinergi pendanaan yang matang ini, Pemkab Ponorogo optimistis mampu menekan laju kerusakan jalan secara berkala sekaligus menghadirkan jaringan transportasi darat yang mantap demi menopang pertumbuhan ekonomi warga Ponorogo. Ya, mitra semua, kita berharap ya dengan alokasi dana sekitar 12 miliar rupiah ini tentu dapat berdampak kepada masyarakat ya terhadap perbaikan jalan. Semoga jalannya dapat dengan baik ya. Kemudian dapat menunjang mobilitas warga, memperlancar aktivitas ekonomi, sehingga meningkatkan keselamatan pengguna jalan. Dan harapannya proyek perbaikan ini dapat berjalan secara tepat waktu, kemudian dapat menjawab kebutuhan warga di berbagai wilayah yang ada di Ponorogo. Dan baiknya terasa langit tetap di 99,2 FM Radio Sengelangit, karena perjumpaan kita masih cukup panjang. Dan jangan berpindah channel lebih dahulu, karena masih banyak informasi yang akan terus kami hadirkan di ruang dengar Anda.
1: Radio Sengelangit, informasi dan solusi.

0: Songgulangitpedia. Radio memegang peranan penting dalam upaya pertahanan kemerdekaan Indonesia. Berkat radio, pidato heroik Bung Tomo menggelorakan semangat juang melawan sekutu. Hingga Indonesia merdeka, radio terus menemani perjalanan masyarakat dalam mendapatkan informasi yang faktual dan terpercaya. Dengarkan 99,2 Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.
1: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalert Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalert adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kedudukan sama cepatnya. Cocok rumah, gaming, tanpa buffering. Selama pandemi, Inalert terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini, layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Suster, iya dok, pasien kamar 5 kok nggak ada?
2: Saya suruh pulang dok, kasihan dia lagi sakit.
0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
3: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai. Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
5: Winscare. Songgolani.
0: Dunia itu harta benda. Dan sebaik-baik harta benda dunia adalah perempuan yang soleh. Hadis riwayat Muslim.
6: Radio Sungai Langit, pukul 3.

Sesungguhnya Allah adalah baik dan menyukai kebaikan. Dia bersih dan menyukai kebersihan. Dia mulia dan menyukai kemuliaan. Dia bagus dan menyukai kebagusan. Karena itu, bersihkanlah lingkunganmu. Hadis riwayat Tirmizi.

0: aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasilnya ki melimpah, Pak? Mbok, sampean ki nyuwun pirsa rahasiane
1: kan lho, Pak? Tenang to, Bu. Bapak wingi wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundhak akeh, mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet, ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
0: kuwi. Lah carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasane, Bune.
0: Ya terus, ya terus. Hasilnya apik tenan to, Pak?
1: Ini wis tak delok jios tenan, Bune.
0: Pak, walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro tablet lan cair. Sumadyo dateng.
2: Toko Kurnia Tani, 100 meter barat perempatan Balong Pond. Toko Tani Makmur atau Pak Budi, Blebakan Desa Gontor Melarak Ponorogo. Toko Bina Tani atau Mas Edi, Desa Banjangan Sambit Ponorogo. Toko Gria Tani atau Mas Junianto, Desa Cerabak Selahung Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dateng toko-toko sak celak panjenengan.
3: Informasi dan solusi Songgolangi.
4: Halimah, mau kemana?
5: Mau tahu aja.

0: Songgulangit.media. Mitra Songgulangit, tahukah kamu? Radio memiliki keunggulan dibandingkan media massa lainnya. Sebagai media audial atau auditif, radio bisa didengarkan di mana saja sembari melakukan aktivitas apapun. Dengarkan 99,2 Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit. Bila, sini, kamu dipanggil dosen tuh. Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf pak, bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya pak.
1: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
0: Oh, itu pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital pak.
1: Axis Digital?
0: Iya pak, Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
2: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
1: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
0: Banyak pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh pak.
1: Wah, lengkap ya Axis Digital?
0: Itu belum semua pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
1: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
0: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margomulyo nomor 1.

Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684. Eksis Ponorogo. Solusi tepat, cetak cepat, kualitas

Sesungguhnya Allah adalah baik dan menyukai kebaikan. Dia bersih dan menyukai kebersihan. Dia mulia dan menyukai kemuliaan. Dia bagus dan menyukai kebagusan. Karena itu, bersihkanlah lingkunganmu. Hadis riwayat Tirmizi.

0: Radio Sanggulangi, informasi dan solusi.
1: Ya, Mitra Sumatera Warta. Dan kali ini ada satu informasi dari Kabupaten Ponorogo terkait Bupati Ponorogo nonaktif yakni Sugiri Sancoko. Ini menyinggung peran pelaksana tugas atau PLT Bupati Ponorogo yakni Lisdia Rita dalam bidang perkara dugaan korupsi dan gratifikasi yang menjerat dirinya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Surabaya pada Selasa 23 Juni 2026. Dalam persidangan, Sugiri menyatakan tidak seharusnya menanggung sendiri konsekuensi hukum terkait dana yang disebut digunakan untuk kepentingan politik saat pilkada. Pernyataan itu disampaikan saat Jaksa Penuntut Umum atau JPU KPK, yakni Grafik Losirte, ia mengonfirmasi bahwa aliran dana Rp500 juta kepada Heru Sangoko, pengusaha yang disebut menjadi salah satu penyandang dana kampanye pasangan Sugiri dan juga Lisdia Rita. Menurut Sugiri, biaya politik yang dikeluarkan untuk memperoleh rekomendasi partai politik merupakan tanggung jawab bersama pasangan calon kepala daerah. Dan karena hal itu, ia menilai tidak tepat apabila seluruh beban perkara ini dibebankan kepada

0: kepada dirinya seorang diri saja. Dan Sukiri bahkan menyebut bahwa tanggung jawab tersebut seharusnya dapat dibagi antara dirinya dan juga Lisdiarita sebagai pasangan dalam pilkada. Dan menanggapi pernyataan tersebut, Ketua Majelis Hakim, yakni Imade Yuliada, yang menilai bahwa inti keberatan Sukiri adalah penolakan untuk memikul seluruh tanggung jawab atas dana yang digunakan dalam kepentingan pasangan calon saat konsentrasi politik berlangsung. Dan sidang dengan agenda pemeriksaan saksi mahkota itu juga menghadirkan dua terdakwa lain, yakni mantan Sekretaris Daerah Ponorogo, yakni Agus Pramono, dan Direktur RSUD Dr. Harjono Ponorogo, yakni Yunus Mahatma. Dalam persidangan, jaksa memaparkan 27 poin aliran dana yang disebut diterima Sugiri sepanjang periode 2021 hingga 2025. Terhadap daftar tersebut, Sugiri mengakui sebagian transaksi dan juga membantah sebagian lainnya. Dan salah satu aliran dana yang diakui berasal dari Dian Nur Cahyanto, yakni menantu pemilik CV Selo Kencono, yakni Eko Agus Supriyadi, dengan nilai lebih dari 700 juta rupiah. Meski demikian, Sugiri menegaskan bahwa uang tersebut merupakan pinjaman pribadi dan tidak berkaitan dengan proyek pemerintah. Dan saat ditanya jaksa apakah pinjaman tersebut telah dilunasi, Sugiri menjawab singkat. Dia mengatakan bahwa belum, dan dia mengatakan juga bahwa dirinya di penjara. Dan JPU KPK Grafik Oserte juga menyatakan bahwa pihaknya masih akan mencocokkan berbagai alat bukti, termasuk dokumen dan bukti digital, dengan keterangan sejumlah saksi lain. Pendalaman dilakukan untuk memastikan apakah penerimaan uang yang disebut dalam persidangan memenuhi unsur gratifikasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Dan dalam perkara ini, Sugit didakwa menerima gratifikasi dan sejumlah keuntungan yang berkaitan dengan jabatannya sebagai kepala daerah. Selain dugaan pelanggaran Pasal 12B Undang-Undang Tipikor, Sugiri juga didakwa melanggar ketentuan dalam Undang-Undang 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan juga nepotisme, serta Undang-Undang 23 garing 2014 tentang pemerintah daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 9 tahun 2015. Baik, Mitra Suara, informasi terkait Bupati Ponorogo ya, yang sebelumnya yakni Sugiri Sancoko yang menyeret nama Lisdiarita dalam sidang kasus tipikor. Hal ini tentu menjadi perhatian publik, utamanya kepada masyarakat Ponorogo ya, dan transparansi dalam proses pemerintah daerah. Karena ketika sebuah perkara hukum mulai membuka kemungkinan keterlibatan pihak lain, ini juga tentunya berdampak pada pembuktian di pengadilan. Ini menjadi hal yang sangat penting untuk mengungkap fakta secara utuh dan juga tentunya objektif. Dan kita tentunya berharap agar proses hukum dapat berjalan secara adil, terbuka, dan mampu ya memberikan kejelasan bagi masyarakat. Dan tentunya penegakan hukum yang tegas ini sangat penting agar kepercayaan publik ya, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah ya tetap terjaga dan menjadi pelajaran bagi semua pihak untuk selalu menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab. Dan yang terakhir, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Geraha Warta edisi siar Rabu 24 Juni 2026. Dan biar pamit undur diri dan jangan berpindah channel terlebih dahulu, karena selepas ini masih ada program-program lainnya yang akan menemani ruang dengar Anda. Dan akhirnya terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Songgolang, informasi dan solusi. Mitra Songgolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
2: Mbak, Sepur ning Jakarta wis liwat to, Mbak?
3: Wis full, telat apamu. Wis budal ke jam 7 mau lho.
2: Waduh, lek sepur ning arah Banyuwangi wis liwat purung to, Mbak?
3: Ya sik tase to, kira-kira 10 menitan lah.
2: Lah nek sepur ning Semarang wis liwat durung iki, Mbak?
3: Oh, lek iku yo engko awan, jam 12 budale. Sik to, Pul, kowe iki tek kok sepur jurusan ngendi-ngendi jane iki arep nyandi to?
2: Ora lho, Mbak, aku wedi, Mbak. Aku arep nyebrang jane.
3: Alah-alah.
4: Hai.
5: Hai. Eh, kamu wangi banget.
4: Kayak Old Money Vibes. Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
4: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong.
4: So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di induk butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
4: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
5: Hai.
4: Hai.
5: Eh, kamu wangi banget.
4: Kayak Old Money Vibes. Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
4: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong.
4: So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
4: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

Mukmin yang sempurna imannya adalah yang paling baik pribadinya, dan sebaik-baik pribadi adalah yang paling baik terhadap istrinya. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi.

diluncurkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

Tongo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Tunggulangit FM.

Songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulang.

Musongo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Tunggulangit FM.

0: Mbak iya singful senyum sayang.
1: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea di negerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea di negerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Songo-songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.

0: Mitra Sanggo Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Pak, becak pak, 5.000 puran nggih.
2: Oh, dereng saged, sedoso mawon mbah.
1: Emoh ah, 5.000 wae to. Engko tak duduhi dalane ben cepet tekan omahku yo yo.
2: Boten saged mbah, nek sedoso nggih kula purun.
1: Nggih mpun, tak bayar 10.000.
2: Mandhap pundi mbah? Lah niki mandhap pundi mbah?
1: Kan wis tak omongi dik mau, nek 5.000 engko tak duduhi dalane. Neng, nek 10.000, ya ora tak duduhi omahku ngendi. Golek ana dhewe.
3: Hai.
4: Hai. Kamu wangi banget.
3: Kayak Old Money Vibes. Parfum apa sih?
4: No, ini So Clean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
4: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai.
4: Hai.
3: Kamu wangi banget.
4: Kayak Old Money Vibes. Parfum apa sih?
3: No, ini So Clean Eau de Parfum.
4: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong.
4: So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
4: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
5: Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak dikiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
6: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106, Nogaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Sesungguhnya marah itu datangnya dari setan yang diciptakan dari api. Dan api dapat dipadamkan dengan air. Karena itu jika kalian marah, maka berwudulah. Hadis riwayat Ahmad.
1: Radio Songgolangit pukul 15.
2: Songo-songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Songgolangit FM.
3: Songo-songo Boko Kali FM, Suara Jawa, Radio Songgolangit FM. Mitra Kinasih Songgolangit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng pepanggihan malih kalian Mirdiana Orinisya wonten ing kalodhangan santen menika tasih wonten ing siaran Suara Jawa. Dugi mangke titiwancinipun jam sekawan santen. Ingkang badhe dari kekono wonten ing kalodhangan santen menika semangga tasih mirdha tengko wonten ing 08.1 3 gangsal 09 kali. Dugi mangke titiwancinipun jam sekawan santen ngaturaken wilujeng santen kagem sedaya pamidhangan radio Sangka Langit ingkang wonten radio analog Wilujeng Santen, ingkang wonten live TikTok ipun radio Songgolangit ugi Wilujeng Santen. Ingkang request lagu setunggal ke dalam putraken nanging mboten sedaya nggih amargi keterbatasan wektalipun. Wilujeng hangayahi gati kagem sedaya pamidhangan radio Songgolangit ingkang sakmenika makaryo. Wilujeng dahar, wilujeng angrahapi pasugatan ingkang sampun sumadiya ingkang nembe dahar, wilujeng istirahat ingkang sakmenika nembe istirahat. Mugi-mugi panjenengan sedaya tansah pinaringan sehat, mboten wonten alangan setunggal pun nopo, dipun lancaraken sedaya urusanipun, dipun paringi rejeki ingkang kuatah berlimpah. Amin, amin ya rabbal alamin. Rekuasi panjenengan wong asli Ponorogo. Sakmenika wonten Denok.

0: Paman, kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos kali 150.000, lumayan telur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kaca bisa dihargai Rp50.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo, atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Songgolangit FM.
1: Songo Boko Kali FM, Suara Jawa, Radio Songgolangit FM. Mitra Genasa Songgolangit, tasih wonten giaran Suara Jawa nggih wonten ing kalodan santer menika. Makarya sesarengan kalian Oska Camata. Kagem panjenengan Mitra Genasa Songgolangit, sakmenika ingkang domisili wonten Ponorogo ingkang ngersakne kaca paningal langsung kemawon tindak dateng Oska Camata. Kacamata ingkang lawas nggih kaca paningal panjenengan ingkang lawas sakmenika saged dipun tukar tambah. Nah, dipun tukar tambah amargi kaca ingkang lawas sak menika saged dipun diparingi diganti voucher ngoten lho maksud iki. Dados jenengan pikantuk voucher kagem tumbas kaca ingkang enggal. Ngaten nggih Mitra Kenasa Sangga Langit wonten ing kalodayan santen menika wilujeng santen wasapipun radio Sangga Langit ingkang berderek kekono sunggal-sunggal tiga gangsal-gangsal-gangsal songo-songo kali. Ugi wonten setunggal menika sak menika matur agunging panuwun sedaya kemawon pamit dhateng radio Sangga Langit nggih. Wonten Mas A request ngapusi loro ya Mbak, ngapunten sangat Mbok menawi mengke wekdale tasik kula puteraken. Mas Edi Suwito, Mbak, nggih, pripun Mas Edi? Wonten pripun dawuh? Kasmaran ya, panjenengan kasmaran kali sinten, Mas? Sugeng siang, sugeng midhangetaken. Mas Kolik wilujeng santen, wilujeng midhangetaken. Iya apa ngomong padha aja nyepam to. Goyang Mbak, jo siap. Mungkin nek nyepam aja nyepam sih Mas. Jenengan lek nggih, ampun menyepam. Mungkin nek wektale cekap kula puteraken menawi mboten cekap nggih ngapunten sanget. Amargi nggih kladosi tiyang kuwatah sanget sak menika sak Indonesia tak layani yo jan. Wilujeng santen nggih mitra kenase sanggolan dengan santen menika. Berita akhir-akhir niki sing nembe viral napa nggih? Jenengan mangertos napa mboten kasus ingkang penyekapan wanita selama 3 tahun wonten kos-kosan ngoten. Nah. Ayo nah, ganti neh prau layar apa meneh. Nah. Ngoten nggih Mitra Kinasih Sangga Langit turut prihatin kagem sedaya perempuan ingkang wonten Indonesia, kang wonten Ponorogo khususipun mbok menawi panjenengan badhe milih badhe kekancan, badhe simah-simah, badhe milih pacar ngoten jenengan kedah pilih-pilih rumiyin nggih. Ngatos-atos amargi sakniki nggih bener-bener napa nggih kejadian iki niku di luar bener-bener di luar nurul kita ngoten lho maksudipun nggih. Sakniki secara sadar kados napa nggih 3 tahun disekap terus ngoten niku ya Allah. Kula nderek prihatin pas pertama kali midhangetaken berita sak menika niku kula turut prihatin kagem perempuan. Mbak-mbak yang ada di luar tolong pintunya ditutup ya, suaranya masuk sayang. Kadek koyo pasar hanyar jian. Kayo banu mbak-mbaknya pasar tawa Brembang sekilas. Ayam panggang Nadita Jalan Parangoka Kadipaten. Mas Nanang siap matur nuwun ya dioncane rene no ayam panggang. Engko kan aku sansaya promo sing niki tambah. Piye ya lek merasakan tesnya iki saya saya lanyah lek ku promosikan. Ya ngono gak sih Mas Nanang? Mas Nanang siap mudah-mudahan laris manis Tanjung Kimpul ayam panggangnya. Nggih. Kenalan Mbak, mboten pareng. Ojo prau layar langit mendung kutong. Mas Edi tolong. Nanti kalau panjenengan gonta ganti lagu, tak suruh kesini lo ya. Taufik Hidayat.

Ya, oh nggih, nggih leres-leres pelakunya nggih menika sak menika Mas Romeo. Nggih, pokoke ya yes, mudah-mudahan mbaknya sing disekap sak menika mugi-mugi enggal sehat. Nggih, kula nderek prihatin mangertos secara visualipun ya Allah, ya Allah. Kula namung ya Allah, ya Allah. Tes tes tes 1 2 3. Tes tes tes cek cek cek 1 juta 2 juta ceknya. Kenalan Mbak karo Joko, Joko sinten? Joko Makmur. Oh, berarti panjenengan makmur terus, ayem tentrem gemah ripah loh loh jinawi mboten wonten alangan setunggal penopo. Amin, amin ya rabbal alamin. Tak kirim Mbak no no tewel. Apa sing badhe jenengan kirim Mas? Sing jenengan domisili mboten teng Ponorogo, misalnya panjenengan kan domisili wonten Lampung. Ayam bakar saking Lampung teng Ponorogo niku membutuhkan perjalanan sedina utuh. Lah mungkin jenengan ayam bakar kalau kono sik enak Mas. Teko kene blendrang judule malih blendrang ayam bakar ngoten lho. Lah malah mboten enak kula nikmati teng mriki. Nah, iya to. Oke Mbak, terima kasih atas diputernya Denok. Siap wong Ponorogo matur nuwun. Mas Anugrah las matur nuwun nggih. Es teh, es kopinya. Iki engko tambah klempoken aku watuk urung mari diwis diparingi mleh kalian es teh, es kopi. Ha. Namine sinten Mbak kula nembe gabung? Mas Joko dalem Mirdana Urini sambetan wonten ta nami kula? Oh mboten wonten nak dewa namung dipun sematakan acara sak menika Suara Jawa. Mekaten keruyuk suarane. Nggih, ana wae nek pas panjenengan nyambut damel ta nyambut damel teng toko bangunan toko bangunan. Mboten maksude kalau mbenikane kan wonten ta pendengar niku nyambut damelipun teng bangunan maksudnya bangun gedung napa bangun toko napa bangun ruko ngaten ta. Live TikTok niki niku dipun anu dipun puter di sone lah aku ki berarti kelak ya kaya tanah ya radio nggih. Mboten ditinggali dadi sih kadhi ditinggali ngalor ngidul di samping lumpur di samping napa-napa ngaten tapi mboten dados menapa nggih. Mugi-mugi senadyan to kula niku namung dados rencang online panjenengan. Mugi-mugi anu nggih saged damel tombo jambi sayae panjenengan midhangetaken swara kula sing kemempreng niki mugi-mugi panjenengan mboten ngantuk kan jam-jam yang menten iki jam-jam rawan pokoknya jam-jam yang menten iki jam-jam rawan jam-jam ngantuk jam-jam ngelih jam-jamipun ngelak lesu wis pokoke tenaga niku nek pun yah menten jame pun pun tenagane pun kanton separo ya ngono matur nuwun Mas Anugrah mawaripun. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat sore. Pengikut baru, maaf, maaf, fos siap. Halah Mas, jenengan kok angel men. Lagu Sandiwara Cinta siap, Mbak Reni. Abah, Kota Baru Kasel hadir siap. Sama salam damel Mbah Wong, Mbak Mirda, Bengkelat JWS. Mas Samsul, matur nuwun kopi nipun. Benra ngantuk, iroh, elek penyiar ngantuk. Ya memang jam-jam rawan. Je Mbak sehat. Seger kewarasan amin ya rabbal alamin amin. Wah masih ada toh keinget dulu denger radio frekuensi berapa sih 99,2. Tasik wonten, mbok pikir jenengan pikir radio Songgolangit niku teng pundi? Nggih, radio Songgolangit niku tasik wonten Ponorogo, tasik wonten Jawa Timur, tasik wonten Indonesia. Mekaten nggih. Radione wong Ponorogo radio terbaik se Ponorogo ya. Pede ya, ya pede. Ayo kudu ngono no titip cinta Mbak badhe saged diputeraken ingkang saged kaputer sak menika Suara Jawa niku spesial khas tembang-tembang Jawa. Bangka Belitung hadir siap matur agunge panun. Saka kota Tanjung Pinang hadir Mbak. Siap Mas Tanjung Pinang mugi-mugi tansah Pinang ringan sehat. Mbak Mukri ayo ngopi lah iki sapa sing dijak ngopi. Sanes ronggo langit Mas songgo langit iki mboten ketawi. Songgo langit jos mekaten. Mas Anugrah matur nuwun kopinipun. Mitra kenase songgo langit wonten ing kalon ya santen menika ke Taman Asmara lak ngono Mbak. Lak ngono, lak ngono, lak ngono. Engkang badhe kaputer. Niki niki mau wonten request Sumanding. Sumanding ya. Sumanding riyen nggih, kaya nyeblak lah iki. Niki wae mesti bar ndelok captionku seblak-seblak. Wile cewek datang, lujeng midhangetan sampai grogolen. Wile cewek midhangetan nggih, tunggal lakon sampe nika wonten

0: Pedoman kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Kamu Songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Songgolangit FM.
1: Songo Boko Kali FM, Suara Jawa, Radio Songgolangit FM. Mitra kinasih Songgolangit nggih. Tasih wonten giaran Suara Jawa wonten ing kalih dengan santen menika. Tasih kalian Mirdana Orinisa, tasih kalian Oska Kacamata ingkang badhe betahaken kaca paningal panjenengan saged tindak datang Os Kacamata. Wonten Os Kacamata kaca paningal ingkang lawas sak menika saged diregi. Pokoke panjenengan beto kemawon mangke saged dipun tukar tambah. Saged dados voucher potongan harga menawi panjenengan badhe tumbas kaca paningal ingkang enggal. Langsung kemawon tindak datang Os Kacamata kanthi alamatipun wonten Jalan Suramenggala ingkang angka sepisan ingkang angka kalih nggih menika wonten Jalan Sultan Ageng. Mekaten nggih mitra kenase sang langit. Doyo-doyo tindak datang Os Kacamata umpami panjenengan betahakan kaca paningal. Request sayang-sayang kak Mas Andreas nggih menawi wekdal tasih nggih Mas ngapunten sangat mungkin nek mboten cekap terus mboten kula puteraken. Kok suaranya enggak ada Mbak? Oh tadi di welcome mute tapi saat ini sampun insyaallah. Selamat sore Mbak Mirda, salam sama keluarga di Jalan Wibisono dari Kalsel, terima kasih. Mugi-mugi Jalan Wibisono sedaya keluarga panjenengan sak menika ingkang dipun paringi salam, ingkang dipun kirimi salam midhangetaken sedaya nggih. Mugi-mugi sedaya keluarga ingkang wonten Kalimantan, ingkang wonten Ponorogo tansah pinaringan sehat ugi amin. Je budaya sepan daleme siman sampean daleme siman to Bu? Oh senes, kapunten sangat dalam-dalamnya Ponorogo tapi senes siman. Ayo sinten, kau terbayang-bayang tiang siman, sopo wi sineng siman, lah lah lah. Wilujeng santen gih, apa niku? Kok mak duok? Wilujeng santen gih, sedaya keman pamit dengan radio Songgolangit wonten ing kalu dengan santen menika badikan Mas Roso. Siap matur nuwun badhekan pokoke absen rumiyen absene telat iki mas setengah papat absen. Absen rumiyen ingkang wonten pundi kemawon? Ayo ayo Ponorogo bagian pundi? Kanca kula kuliah teng Isit Siman. Oh ngapunten sangat sanes dalem lulusan Stikip Senes Isit ngaten nggih. Wilih jeng santen nggih, Patian Wetan. Oh, siap Mas Andreas. Batu Malang hadir we niki tanggone Pak Warto nek Batu Malang niki. Supandri ayahe Nana, wilih jeng santen ingkang wonten Malang. Weh, tebih-tebih niki yo. Jakarta pamit Bun. Mas Rasa wilih jeng santen mugi-mugi tansah pinaringan sehat sedaya kemawon nggih. Pamit dhateng Radio Songgo Langit wonten pundi kemawon wonten ing kalodhangan santen menika ingkang badhe pamit wilih jeng santen. Kula nuwun monggo-monggo. Batam hadir, siap anak lanang wilih jeng santen wonten ing kalodhangan santen menika jan. Kanti donga panjenengan sedaya Radio Songgo Langit sak menika sedaya kemawon radione Ponorogo. Sehat-sehat sedaya. Nggih, lere sama niku radione wong Ponorogo, Ponoreok, Mas Agus wilujeng santen. Nyidam sari bune, nyidam sari niku sampun kaputer jam kalih dugi jam sekawan. Pokoknya pun ngeten lho nggih, nek jam kalih dugi jam sekawan dugi jam 3 niku lagu-lagu langgam-langgam sak menika sampun kaputer. Nah, jam 3 dugi jam sekawan sak menika sampun lagu-lagu ingkang radi-radi. Dugi jam sekawan dugi jam 3 niku lagu-lagu

Santen wonten ing kalau dengan santen menika matur agung panuwun mawaripun. Juanda hadir Juanda mana niki? Juanda Ponorogo napa Juanda Surabaya napa Juanda Jogja? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Mbak Sugeng Santen wong ngebel hadir. Mas. Mas Ado, mungkin nek kanca-kanca teng ngebel dipenparingi degan napa mboten kan jenengan tasik kuatah degan to teng mriku. Kembang rawe Mbak. Alah Mas Bima, sampun kaputir. Siap kula kulon radio duta nusantara sama tepat. Oh anjir. Ngapunten sangat ngapunten. Siap Mas. Berarti tiang Ponorogo mawon nggih. Surabaya menyapa. Nggih. Wilujeng santen. Aja lali request betah. Request apa Mas Agus? Madiun Ngawi. We matur nuwun sedaya kemawon pamit dhateng radio Sanga Langit nggih. Matur nuwun sampai dibantu tap-tap layaripun wonten ing kalih dhangen santen menika matur agunge panuwun ugi kagem sedaya kemawon pamit dhateng radio Sanga Langit. Setunggal lelagon.

0: Sleman, kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Senggolangit FM.
1: Inji, sama-sama pokok kali FM, Suara Jawa, Radio Senggolangit FM. Kak Jawi lu mepet lagune lagi ae lengser baru, ae lagi ae tak puter nih, apa lagi mau?
2: Sing bar keputer mah, ae lah. Oh, warok
1: ponorogo, sing bibar keputer. Mito kenapa Senggolangit, wantan kalau deh, santan menikah, wilujeng santan gih, wilujeng... Midha ngetaken setunggal lakon kala wau saking Kajawi wonten warok Ponorogo. Miler ndelopo hadir. Oh iya miler ndelopo siap. Miler jawah napa mboten? Matur agunge panuwun. Kula penasaran pengen berkunjung wonten Telaga Ngebel Legenda Baru Klintik. Oh, Mas Jiman sakmenika panjenengan asli Ponorogo napa saking luar daerah? Nanek Ngebel sakniki langkung sae. Langkung bersih, langkung endah, pokoke napa niku nggih pedagang-pedagang nggih kuwatah. Terus sak lintune niku ngaten. Niku niki iki pedagang sak niki jejer rapi-rapi ngaten lho, sae-sae terus ngaten terus pipa niku misalnya pedagang ten mriki sedaya, mangke ingkang tumbas teng pinggir-pinggir telaga terus sampun ditoto api endah pokoknya nek teng Ngebel niku saat niki langkung sekeco, langkung sae, langkung nyaman pokoknya nek jenengan teng Ponorogo ampun supe tindak dateng Ngebel, dateng telaga Ngebel. Tambah ono info mbak lah Mas Edi jenengan nyuwun info nopo, info ngopi nopo, info nopo. Kula asing anjuk tapi pun netap wonten Palembang. Oh, Mas Iman siap. Mugi-mugi wonten pundi kemawon panjenengan mapan, mugi-mugi tansah pinaringan sehat kathah rezekinipun. Ngebel tidak ada pengamen dan pengemis di Ngebel. Sak mangertos kula pas teng mriku mboten wonten, Mas. Mboten wonten. Kula dereng natos maksudnya pas teng Ngebel terus wonten pengamen niku mboten dereng natos. Tetusnya sekeco. Oh maksudnya info ini niku. Wow alah jenengan paring info. Tambah info mbak Ngebel niku tidak ada pengamen dan tidak ada pengemis. Jos. Tetus pengunjung niku nek mboten. Buat dalam artian mboten ngeten nge. Maksudipun nge kita niku kan butuh santai. Butuh menikmati hawa di pinggir telaga. Butuh menikmati suasana. Kadang kan mboten pengen diganggu. Nah nek dikit-dikit wonten pengamen, dikit-dikit wonten ingkang pengemis, kadang nggih mboten nyaman, maksud iki ngoten lho. Ngoten nggih niki nah penertipane teng telaga Ngebel niki pun langkung sae lah nek menurut kula. Pedagang-pedagang nggih pun rapi, pokoke resik ngoten lho teng Ngebel niki. Mbak Lili sambet hadir, matur nuwun sampun follow akun ini per radio Senggolangit nggih Mbak Lili. Salam Tepang Mbak saka Pucuk Monumen Reok Bantarangin no. Pundi niku? Bantarangin, Pucuk Monumen Riau. Sampung. Kula asing anjo tambah nah, siap. Siap matur nuwun Mas Edi infonipun infone panjenengan sangat membantu wonten kalau dengan santan menika. Mitra kinasih saha langit. Yes, maksudnya itu Ngebel niku ramah bagi pengunjung luar. Sajake Mas Edi iki Ngebel manggone. Mas Edi jenengan nang Ngebel ta niki? Engko nek nang Ngebel kanca-kanca radio Sanggo Langit nek pas badhe mriko ngoten kula tak calling jenengan. Mas Edi amankan ini personel Radio Sanggo Langit badhe tindak mriku ngoten. Warung makan Ngebel hargane yang standar sebelah ndi, Mbak? Sedoyo nek menurut kula standar. Nek rumah makan inggih standar. Napa meneh sing teng pinggir dermaga niku wah niku standar banget. Pecelik enak minggu-minggu to kan kula nate nggih kali kanca-kanca radio niku sing boten piket siaran niku ngeten. Minggu jogging. Minggu jogging, nah bibar jogging. Engko bibar jogging, ya wis ngopi-ngopi teng pinggir telaga. Oke, minggu niku gas jogging mriko, bibar niku ngopi teng pinggir telaga, ngopi terus sandingane pecel walah jan rasane luar biasa enak. Pol. Ngaten. Jadi wajib diicipi nek panjenengan teng Ngebel niku Enjing-enjing tengebel bibar jogeng pokoknya menuni pecel. Tak medun wae nek ngono Mbak. Lah, Mas Edi wong iki ki arek menikmati suasana ngebel, hawa ngebel karena di kota amat sangat panas lho. Tek temriku kan sapa ngerti dingin ngaten lho. Ponorogo, Ponorogo goreng jos. Nongko goreng jos, ngoten lho karepe paling. Nongko goreng enak, tempe goreng enak. Mas Wahyu Ngawi matur nuwun. Givipun nggih. Wonten ing kalodhangan sonten menika.
2: Setunggal lagu ini kan badai kaputer. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Apa ini, apa ini? Ini

0: Nyoman, kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos kali 150.000, lumayan talor. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai pot baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu tak, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106, Nologaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Congo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.
1: Sama-sama Boko Kali FM, Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM. Mitra kinasih sang langit, pasti wonten suara Jawa nggih wonten ing kalu dengan santan meniko. Kagam sedaya kemawon pamit dengan radio sang langit, wilujeng santan. Wilujeng menopo kemawon wonten ing kalu dengan santan meniko. Muk menawi sampean meniko panjenengan nembi makaryo, wilujeng makaryo. Mugi-mugi pakaryan panjenengan sedaya tansah pinaringan lancar, gangsar, mboten-mboten pambek setunggal penopo, terus panjenengan saged enggal-enggal so kepanggih kalian Kang Garwo, kalian Kang Putra wonten dalem. Pokoknya nyambut damel niku nek pun teng dalem ngoten rasane seneng ngoten.

mantuk terus dipapak putra putri niku jan. Ponorogo Timur hadir, siap matur nuwun. Amin. Amin amin. Narano Inu. Jenengmu angel men, Mas. Shikamaru Naraino. Ini mesti nang Jepang nih. Biasanya nek tiang-tiang teng Jepang kan kalimat ngaten niku. Wilujeng sonten nggih, sedaya kawan pamit dhateng Radio Sangkaladi. Wau kan ingkang makarya, ingkang nembe sakmenika gletakan mboten wonten pakaryan tiang-tiang sukses. Nah, iku kan wong-wong sukses sih sing wong-wong sakniki nembe gletakan scroll HP, scroll TikTok, ngoten berarti wong-wong sing sukses. Wilujeng midhangetaken kula nggih. Panara Ketimur ya Mbak Cinta. Sugeng sonten Mbak saking Johor Baru. Wei atoi Mbak Jono. Bojonegoro hadir, siap matur nuwun Bojonegoro wonten ing kalihan santen menika. Jan Bojonegoro Ponorogo Timur ngendi-endi sedaya tumplek-blek wonten Radio Sangga Langit. Ampun ngasupe malih nggih. Niku senes sukses. Apa yang ngono Mbak Juminten? Neten, nek kadang iki kula ngeten lho nggih, sakjane kula nek budal nyambut damel napa meneh nek dinten Minggu. Kula kan sak lintune siaran kan kadang kula nggih MC wedding niku khusus weekend Sabtu Minggu. Mugi-mugi tanggoku ora ning kene nggih. Mugi-mugi tanggoku ora ning sing ndelok live TikTokku. Mugi-mugi. Nek tak critani terikan ngeten kula niku budal subuh nggih. Budal subuh jam gangsal ngoten kan budal amargi kan nek MC terus job anjing jam 7 akad ngoten kan napa meneh perjalananane jauh. Misal kula ng-MC dateng Magetan. Berarti jam 6 niku harus sudah di lokasi, berarti jam 5 kula niku harus sudah keluar dari rumah. Keluar dari rumah jam 5. Nah, kula kadang keluar dari rumah jam 5 ngoten iki. Jam 5 atau jam 6 tonggo-tonggo niku wis siap-siap makan bersama di depan rumah. Nah, lho bayang ya Allah penak men wong-wong iki minggu-minggu iso santai, iso sarapan bareng tonggo-tonggo, iso cekikisan, iso kibah. Lah gue. Minggu lho ini, Minggu aku sik kerja, Sabtu kula sik nyambut damel. Ya Allah, tapi mboten dados menapa nggih. Disyukuri kemawon. Disyukuri kemawon sedaya niku rezeki saking Gusti ingkang Maha Kuwaos. Dados kagem kapanjenengan nek wonten ingkang sami kalih kula, Sabtu Minggu tasik tetep nyambut damel, niku dipun syukuri kemawon. Kadang niku nyawang-nyawang niku penak. Ya lo penak men wong-wong ayah mene wis iso jagongan. Jam 8 esuk kula budal nyambut damel wis iso jagongan. Muga-muga nek tanggoku lho, nek tanggoku ampun dilapore pokoke. Aku kok iso dihujat tanggoku lah ya. Lah ya diusir dari RT lah ya. Napa tukar nasib kalih kula, Mbak? Mas Yen piye ijal jenengan teng mriki kula teng mriku tanah ya wong ki sawang sinawang leres Mas dados leres nggih niku lho ingkang ketawis niku wong sinawang kados kula kadang kula nyawang tangga-tangga cek penak men yo ya mene iki jagongan ning ngarepan jan. Taiwan hadir, assalamualaikum. Malang Selatan hadir, Taiwan hadir, Ponorogo Mlarak hadir, siap Mbak Juminten niku sing nemen aku budal kerja tangga budal gowes. Sing nemen aku budal kerja tangga budal gowes. Nah niku, nah, urip niku sawang sinawang, lak ngaten to Mbak. Tampil lumajang dari hadir. Nah iya to, jan nggih, leres sawang sinawang. Siap Mas Hidayat Pacitan hadir, siap. Request kangen ati kula mirsani giaran Sangga Langit live TikTok saking Manggarai Palembang. Weh, wonten Palembang matur nuwun sampun mirsani live TikTok ipun Radio Sangga Langit wonten ing kalodhangan sonten menika. Kula niku nek ngentikan basa Jawa, basa Jawi kados ngaten iki nggih. Rasane teng ati iki marem, bangga. Kula niku dados tiang Jawi niku bangga. Pokoke tiap hari jalan-jalan ngurir piye? Alah Mas Yan, yolah aku turun dalan, aku ingkur aja tambah lemu. Kayak sembarang turun pinggir dalan tak tuku nih lah. Aku ini ngerti nopo-nopo teng pinggir dalan, ini tak comot tak tuku. Ini kayak mau ngempet kalau teng radio ngerti ini sembuatan buka grab, buatan buka nopo-nopo. Wis ben,
Pulau Gadeng nyimak siap Banten hadir. Iya jeng sukurai jatai dewi-dewi pasti yang terbaik siap Pak Sumatera Agung yang panuwun jan. Kalau nak sharing yang teniki rasa niki tengah tiki iso ayem maten lo. Anu sesama senasib maksudnya. Kan senasib, jenengan senasib kali kula napa mboten? Napa senasib karo tangga-tangga kula sing penak dina minggu ya Allah ya Allah. Mbajeng lara hadir Mbak siap Ponorogo mawon siap-siap matur nuwun wonten kalau dengan santen menika. Mitra Kinasih Sangga Langit sakjane kula tasik pengin lho nggih. Kekujengan kali panjenengan, sakjane kula niku tasik pengin ngobrol kali panjenengan hananging jenengan mirsani. Sak menika wektale sampun telas, sampun mboten krasa. Lah iya to. Jami sampun jam gangsal welas langkungnya gangsal gangsal lah dalah jam gangsal welas langkung gangsal doso sekawan terus nama badan gangsal doso sekawan gangsal welas langkung gangsal doso sekawan terus nama badan nih mungkin naik kulau kalian tuh jenis bener nih loh nge amarki kulau nge tasik belajar kulau niku tasik napa nggih. Nggih tasik belajarlah. Kula mapan teng luar Jawa, kraos kados teng Jawa menawi nyawiji kalian giaran radio Jawis. Matur nuwun, tujuane nggih menika, kasane panjenengan niku emot kalian Jawi. Kasane panjenengan niku paling boten ngobati kapange panjenengan kalian tanah Jawi. Makaten nggih. Mitra kinasih sanggo langit lajeng pepanggen malih kalian Mirdana Orini sambinjing wonten kula dasane sipun. Ngaturaken wilujeng sonten, matur agunge panuwun sedua kemawon pamit dhateng radio sanggo langit ingkang sampun nderek kekono wonten radio analog matur nuwun, ingkang wonten TikTok matur nuwun, terus ingkang pun dikemawon matur agunge panuwun. Lah TikTok matur nuwun nggih, berkah barokah kagem panjenengan sak menika ingkang sampun paring kip pokoknya sedaya kemawon matur agung yang panuwun terus ingkang sampun lumebet mugi-mugi tansah pinaringan sehat panjang umur berkah barokah mboten wonten pambek setunggal pun apa dipun lancaraken sedaya urusanipun panjenengan dipun lancaraken sedaya rezekinipun panjenengan ingkang dereng pikantuk jodoh mugi-mugi enggal pikantuk jodoh nggih ingkang dereng pikantuk momongan mugi-mugi enggal pikantuk pamongan. Wilujeng santen akhirnya pun dalam Mirdiana Orini saya ngaturakan wilujeng santen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Barang siapa yang meminta-minta sedangkan dia memiliki harta kekayaan, maka seolah-olah dia sedang memperbesar siksaan dirinya di neraka. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Hibban.
1: Radio Sembelangit, pukul 16.00.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

0: Panitia Ponorogo International dan Folklore Festival.
1: Dipancarkan dari Studio Songgolangit, beragam informasi dari dunia politik, kriminal, sosial, budaya, dan bencana yang dikemas lebih cerdas, cepat, dan tajam. Inilah Pawitan Dirogo Songgolangit. Informasi seputar Ponorogo, Madiun, Ngawi, Pacitan, dan Magetan. Hasil liputan tim reporter Radio Songgolangit.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo. Ini saya yang menemani Wadi Pita Rajun. Sudah Madiun kayaknya Razia Ponorogo aman 50 motor mayoritas milik pelajar. Madiun makin parah, 200 rumah terdampak. Ya, mitra Songgolangit, untuk informasi selengkapnya jangan beranjak dari 99,2 FM. Tetap bersama

0: pengumuman kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000, lumayan telur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Bahwa kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh cengkeli utawa ngabar panen dadi ora nemu.
3: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saprang.
2: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin.
3: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelekke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjerone 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi ajeg, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
2: NPK Tablet KCC Astro Class C, repot ing ngarep, berkah ing budi.
4: Pupuk KCC Astro, saged kabundut dateng, toko agro borang tani, desa Singosaren Jenangan Ponorogo. Toko Langgeng Jaya Tani, timur pasar Kesugihan Pulung Ponorogo. Toko Pojok Tani atau Mastri, Timur Pasar Sawo Ponorogo. Toko Santani Jaya, Dukuh Sepat Desa Suru Soko Ponorogo. Pupuk KCC Astro, ugi saged kapundhut, dateng toko-toko sacelak panjenengan.
0: Pengumuman, pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000, lumayan telur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: 99,2 FM Radio Sunggolangit, kebanggaan Ponorogo.
1: Ya, Mitra Sunggolangit masih di 99,2 FM Radio Sunggolangit, kebanggaan Ponorogo. Dan di sore hari ini, Mitra Sunggolangit, kita awali informasi dari Ponorogo terkait dengan razia balap liar di Ponorogo.
0: FM Radio Sunggolangit, kebanggaan Ponorogo.
1: Ya, Mitra Sunggolangit, Satuan Lalu Lintas Ponorogo menyita ratusan kendaraan dalam operasi penindakan balap liar yang digelar selama masa libur sekolah. Dari total ratusan kendaraan yang diamankan, sebagian besar pengendaranya merupakan kalangan pelajar SMP dan SMA. Kasat Lantas Polres Ponorogo, AKP Dewa Wisnu Setia Kusuma mengatakan, penindakan dilakukan sebagai upaya menekan maraknya aksi balap liar yang kerap meresahkan masyarakat dan membahayakan keselamatan pengguna jalan. Selama langsung sekitar 2 pekan mulai akhir Mei hingga awal Juli 2026, polisi berhasil mengamankan sekitar 250 kendaraan yang digunakan untuk balap liar. Menurut Dewo, razia sengaja difokuskan pada masa libur sekolah karena periode tersebut dinilai menjadi waktu paling rawan munculnya aksi balap liar. Beberapa lokasi yang menjadi titik rawan balap liar antara lain kawasan Alun-Alun Ponorogo, Jalan Baru, Jalan Urip Sumoharjo, hingga wilayah Babatan. Dari 250 kendaraan yang disita, sekitar 95% merupakan sepeda motor, sedangkan sisanya kendaraan roda 4. Meski saat ini masa libur sekolah masih berlangsung, Satlantas Polres Ponorogo memastikan patroli dan penindakan akan terus dilakukan setiap hari. Langkah tersebut merupakan bagian dari instruksi Kapolres Ponorogo untuk mencegah aksi balap liar di seluruh wilayah hukum Kapolres Ponorogo. Dalam satu kali razia, petugas rata-rata dapat menjaring antara 20 hingga 25 kendaraan. Dewa menambahkan, para pelaku balap liar tidak hanya berasal dari wilayah kota Ponorogo, sebagian berasal dari kecamatan lain seperti Babatan dan Ngerayun, bahkan ada yang datang dari luar daerah.
2: Sunggolangit.
1: Ya, Mitra Sunggolangit, beberapa informasi lain masih akan terus kita hadirkan menemani ruang dengar Anda di program Pawitan di Rogo.

0: pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget
2: rasanya. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Negerin ini.
2: Fresh, buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak ekspek rasa lemon tea di negerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: Pengumuman, pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.
1: Ya, Mitra Songgolangit masih di 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo. Dan di sore hari informasi di sore hari ini terkait dengan krisis air bersih akibat matinya jaringan perusahaan daerah air minum PDAM. Di Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun semakin meluas setelah sebelum dikeluhkan warga Dusun Kedondong, Desa Pilangrejo. Kini ratusan pelanggan di Desa Wungu juga mengalami gangguan serupa. Kepala Unit PDAM Kecamatan Mat Fahmi Hakim membenarkan adanya keluhan warga terkait sering matinya aliran air PDAM. Menurutnya, keluhan tersebut telah disampaikan kepada pimpinan PDAM Kabupaten Madiun untuk dicarikan solusi. Fahmi menyebut sekitar 200 pelanggan PDAM di Desa Wungu terdampak krisis air akibat terganggunya jaringan distribusi. Sebelumnya

Mitra Sungguh Langit, sebanyak 160 kepala keluarga di Desa Pilangrejo, Kecamatan Wungu, mengeluhkan krisis air bersih akibat matinya jaringan PDAM yang terjadi hampir setiap hari. Menurut Suyono, aliran air kerap mati saat warga sangat membutuhkan pasokan. Mulai pagi air mengalir pada malam hari, debitnya sangat kecil sehingga warga harus berebut. Warga sudah berkali-kali menyampaikan keluhan kepada PDAM unit Wungu, namun persoalan tersebut masih berlangsung sekitar 5 tahun. Dan kemudian, Dusun Kedondong berada di kaki Gunung Wilis dan tidak memiliki sumber air sumur tradisional. Sebelum jaringan PDAM masuk, warga memanfaatkan aliran sungai yang bersumber dari Gunung Wilis, namun kini sungai tersebut malah mengering. Keluhan serupa disampaikan oleh Wawan, 45 tahun, warga RT 16. Ia pun mengaku kondisi air yang tidak stabil sudah berlangsung selama bertahun-tahun. Sementara itu, Fahmi mengatakan pihaknya terus berkoordinasi dengan PDAM Kabupaten Madiun untuk mencari solusi atas krisis air yang dialami warga. Pantauan wartawan, sungai kecil di depan rumah warga yang dahulu menjadi sumber air alternatif kini telah mengering sehingga masyarakat semakin bergantung pada pasokan PDAM. Ya, Mitra Sungguh, informasi yang baru saja Talita sampaikan sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Pawitan di Rogo sore hari ini, edisi siar Rabu 24 Juni 2026. Dan akhirnya dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo, saya Talita Amelia yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa. Selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000, lumayan ta lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo, atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Sleman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjang sakit diregi, ngantos kali hato sakit ewu, lumayan telur. Kacamata rusak, segiregani, lan oleh diskon gede, gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi! Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Sleman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Pedoman kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos 250.000 lumayan talor. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang suatu masa yang ketika itu seseorang tidak lagi memperdulikan apakah halal atau haram harta yang diperolehnya. Hadis riwayat Bukhari.
1: Radio Sembulangit, pukul

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله
1: والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita akan bicara topiknya secara umum mudah, tapi boleh jadi kalau kita ingin sempurna, uraiannya sulit dan pengamalannya lebih sulit. Baik. Saya akan berbicara tentang perjalanan menuju Allah. Karena betapapun semua kita akan bertemu dengan Allah. Wa anna ila rabbikal muntaha. Itu akhir. Orang berkata perjalanan seorang muslim itu bertitik tolak dari Allah dan berakhir pada Allah. Allah pangkalan tempat bertolak dan Allah juga pelabuhan tempat bersauh. Oke. Pembicaraan menyangkut hal ini bisa mencakup paling tidak 3 topik besar. Yang pertama, perjalanan Rasul sallallahu alaihi wasallam pada Isra dan Mi'raj, itu perjalanan menuju Allah. Yang kedua, sangat populer dikemukakan bahwa salat itu adalah Mi'rajnya. Nah, jadi salat juga itu perjalanan menuju Allah. Yang ketiga, ada perjalanan menuju Allah yang ditempuh oleh orang-orang khusus. Tidak semua orang bisa begitu. Itu perjalanannya orang-orang sufi. Ada perjalanan orang-orang sufi itu, kata Ibnu Sina. Ibnu Sina ini tokoh, pakar dalam berbagai bidang. Musik, kedokteran, filsafat. Dalam tasawuf, dia guru besar tasawuf. Tetapi dia tidak bertasawuf. Jadi dia guru, tapi tidak bertasawuf. Dia katakan begini. Kalau kita lihat yang ketiga yang kita akan singgung nanti. Ini tidak semua orang bisa. Ada bukunya namanya Al-Isyarat wa Tambihat. Dia bilang, tidak semua orang bisa. Allah hanya menganugerahkan kepada orang-orang khusus. Jangan sekali-kali menganggap remeh orang-orang ini. Jangan juga melecehkannya. Jangan pernah memaki mereka. Karena Anda yang tidak tahu, mereka lebih tahu. Kalau guru saya, Syekh Abdul Halim Mahmud, itu berkata, jalan ini jalannya aristokrat. Tidak semua orang bisa. Kita akan singgung itu bagaimana perjalanan mereka menuju Allah. Kita mau yang di tengah aja deh. Okay. Yang pertama yang saya ingin singgung soal Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj banyak kontroversi di dalamnya. Yang pertama, apakah Isra itu terjadi langsung setelah itu Mi'raj? Atau ada waktu? Isra dulu, setelah beberapa lama Mi'raj. Beda pendapat. Yang kedua, kapan Isra itu? Banyak ulama berkata bahwa itu di bulan Rajab, 27 Rajab. Tetapi ada ulama berkata begini, kita sepakat bahwa salah satu yang dijadikan tujuan dari Isra Mi'raj itu adalah menghibur Nabi setelah wafatnya Khadijah dan Abu Thalib. Sayyidatina Khadijah itu wafat di bulan Ramadan. Jadi bagaimana bisa Isra itu di bulan Rajab? Ya kan? Oke, itu kontroversi. Saya selalu berkata, bahwa kontroversi tentang waktu itu jangan terlalu memusingkan kita. Sama halnya sikap kita terhadap orang-orang Kristen yang berkata Natal itu di bulan Desember, ya kan? Kartu kita, Nabi Muhammad itu memang di Rabiul Awal lahirnya. Beda-beda. Kita tidak peduli tentang itu. Yang penting kita peduli bahwa Isa alaihissalam itu pernah lahir. Bahwa Isra itu pernah terjadi. Kapan itu soal lain. Yang ketiga, yang juga kontroversi. Ini terlalu banyak riwayat tentang Isra dan Mi'raj. Ada yang tidak masuk akal. Tapi itu hadis. Misalnya yang sangat populer itu orang sering katakan. Misalnya, itu cerita bahwa Nabi menguraikan pintu-pintu masjid ada sekian, ini sekian, ini sekian. Itu ditolak oleh kritikus hadis. Kenapa? Karena pada masa Nabi bangunan itu tidak ada. Ya kan? Bangunannya tidak ada. Itu baru dibangun masjid kecil pada masa Sayyidina Umar. Baru dibangun masjid yang lumayan besar pada zaman Abdul Malik tahun 705. Baru selesai pada tahun 754. Jadi bagaimana bisa Nabi ceritakan ada ini, ada ini. Terlalu banyak riwayat-riwayat yang berkaitan dengan sejarah yang ditoleransi oleh ulama, biar aja, karena ini mau percaya silahkan, tidak percaya silahkan. Termasuk itu ada yang masa Nabi bolak-balik 50 kali untuk salat itu, ya kan? Saya katakan jangan merisaukan Anda itu. Kalau Anda tidak mau percaya, tidak terganggu iman Anda selama Anda percaya Isra dan Mi'raj, ya kan? Ada hal yang dalam konteks Isra Mi'raj ini yang harus kita garis bawahi. Yang pertama, dan ini persoalan mendasar. Yang pertama, yang melakukan Isra itu Allah, bukan Nabi Muhammad. Ya kan? Nabi Muhammad diisrakan, bukan beliau yang Isra. Jadi apa namanya, biasa kita bahwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad, tidak. Subhanalladzi asra. Dan menariknya, Allah menguraikan itu dengan terlebih dahulu menyatakan subhan, maha suci. Kata subhana itu antara lain digunakan untuk sesuatu yang menakjubkan. Jadi ini sesuatu yang mengherankan ini. Anda lihat pemandangan yang indah, subhanallah, ya kan? Sesuatu yang sangat indah dan mengherankan. Jadi didahului untuk mengisyaratkan bahwa ini sesuatu yang indah dan mengherankan. Baru asra, mengisrakan. Digarisbawahi oleh ulama, jangan pernah mengukur kemampuan makhluk dengan kekuasaan Allah. Jangan pernah. Anda salah. Anda sudah salah kalau berkata ini tidak mungkin. Itu tidak mungkin dalam ukuran makhluk. Percaya itu. Terserah rinciannya nanti kita katakan, mau percaya silahkan, tidak percaya. Itu sebabnya pakar-pakar berkata, apa yang dinamai hukum-hukum alam itu sebenarnya hanya ikhtisar dari pukul rata statistik. Setiap saat kita itu terjadi, kita katakan hukum alam berkata begini. Masih kita bertanya, Anda heran melihat air mencari tempat yang rendah? Heran tak? Tidak. Kalau dia ke atas, heran. Nah, kita lihat dalam konteksnya. Tidak ada yang terjadi kecuali atas izin Allah. Ya kan? Apa yang dinamai sebab tidak ketahuan. Yang diketahui menyangkut sebab, itu hanya bahwa dia terjadi sebelum terjadinya musabab. Begitu kan? Saya lempar ini pecah. Pecahnya karena saya lempar. Tetapi tidak semua yang terjadi sebelum sesuatu itu penyebabnya. Imam Ghazali beri contoh. Itu matahari terbit. Sebelum matahari terbit, ayam berkokok. Apa ayam yang menjadikan matahari terbit? Jangan berkata demikian. Suara yang terdengar dari dentuman meriam atau kilat sebelum adanya cahaya, yang mana lebih dulu? Dentuman lebih dulu atau cahaya lebih dulu? Hakikatnya cahaya lebih dulu. Tapi kenyataannya tidak selalu begitu. Itu sebabnya disimpulkan oleh para pakar bahwa sebenarnya ada penyebab. Dan itu juga sebabnya mereka berkata, kita tidak bisa tahu persis. Kita tidak bisa tahu persis kalau menggunakan logika kita apa penyebabnya. Itu katanya seperti begini. Perusahaan asuransi selalu untung atau tidak? Atau hampir selalu untung, ya. Kenapa? Dia berhitung. Perhitungannya, menurut penelitian, mobil tabrakan sekian kali dalam setahun memerlukan biaya sekian, baru dia tetapkan ongkos asuransi, ya kan? Kita bertanya, dia tahu mobil apa yang tabrakan? Dia tidak tahu mobil apa yang tabrakan. Begitu juga kita, kata ilmuwan ini, kita tidak tahu apa penyebab sesuatu. Sehingga agamawan dan ilmuwan pada akhirnya berkata, ada penyebab dari segala sebab. Penyebab dari segala sebab itu adalah Allah. Oke? Jadi yang saya ingin simpulkan, ketika kita berbicara tentang Isra dan Mi'raj, maka saya tidak ingin kita terlalu masuk dalam rincian. Kita hanya dituntut percaya bahwa Nabi pernah diisrakan oleh Allah dalam waktu yang sangat singkat, lailan. Lailan itu artinya malam yang sedikit. Waktu yang sangat singkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu yang wajib Anda percaya. Bagaimana Mi'raj? Wajib enggak? Kata sebagian ulama, Mi'raj tidak ada dalam Al-Qur'an. Jadi kalau enggak mau percaya Mi'raj, bagaimana? Anda tidak keluar dari Islam kalau tidak percaya Mi'raj. Tetapi kita harus berkata, walaupun tidak pasti ada isyarat-isyarat dalam Al-Quran menyangkut peristiwa Mi'raj itu. Ya. Jadi jangan bilang, nanti Pak Kures bilang tidak ada Mi'raj. Saya hanya ingin memperluas wawasan kita. Jangan gampang-gampang nuduh orang murtad, nuduh orang kafir. Ya kan? Mereka semua punya alasan. Sekarang ini menuduh macam-macam. Oke, selanjutnya yang saya ingin kita fahami dari peristiwa Isra dan Mi'raj ini, itu riwayat bermacam-macam menyangkut apa yang dialami Nabi dalam perjalanannya, ya kan? Sekarang begini, hidup kita ini ada yang zahir, ada yang batin, ada yang nyata terlihat, ada yang tidak nyata terlihat. Saya beri contoh dari Al-Quran.
2: Innalladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira.
1: Orang-orang yang memakan harta anak yatim tidak lain kecuali ya'kulun. Sekarang mereka memakan api di dalam perutnya dan nanti akan masuk ke neraka. Nanti masuk di neraka itu kapan? Hari kemudian. Sekarang sudah makan api atau tidak? Belum. Sudah menurut Al-Quran, hanya Anda tidak lihat. Itu banyak sekali. Ada seorang di surat Al-Hujurat, ada seorang kepingin makan, mau makan, tidak ada makanan. Nabi terus panggil satu sahabat, coba kamu ke rumahmu, antar dia ini, biar dia dapat makan di sana. Dia diantar ke rumah, tidak ada makanan. Diantar kemari, tidak ada makanan. Terus orang itu berkata dalam hatinya, sebenarnya ada makanannya, tapi saya tidak mau dia kasih. Oke. Kembali kepada Rasulullah melapor bahwa tidak ada makanan. Terus Nabi berkata, kenapa saya lihat ada daging di gigimu, bekas makan daging? Enggak, kami tidak makan lagi. Nabi baca, la yaqtab ba'dukum ba'dan ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi. Jadi kejadian sekarang kita tidak lihat. Tidak lihat kan? Setiap pekerjaan ada hakikatnya. Itu nanti kalau kita bahas di tasawuf, ada hakikat, ada syariat, ada ma'rifat, ya kan? Nah, ini jalan yang sulit ini. Sayyidah Aisyah pernah minta izin dari Nabi. Wahai Nabi, saya mau pergi menonton nih, ada keramaian. Dia bilang, boleh pergi menonton, tapi jangan ngomong. Terus Nabi mau ajar dia. Ini kamu ambil air kumur, kembali kamu tumpahkan air itu di hadapan saya supaya enggak ngomong kan. Jalan dia lihat ada satu orang tinggi, dia punya baju pendek. Tidak lama dia lihat ada satu orang pendek, bajunya longgar. Dalam hati Sayyidah Aisyah, mestinya baju yang pendek ini dipakai oleh yang pendek, yang panjang dipakai oleh yang panjang. Habis menonton kembali ke tempat Nabi, Nabi okay, coba tumpahkan itu yang di mulutmu air. Dia tumpahkan yang tumpah darah. Hakikat itu yang ingin dijelaskan oleh Isra Mi'raj yang kita lihat. Ada orang berzina begini, ada orang begini dan sebagainya. Yang kita tidak tahu kan. Yakinlah itu ada. Selalu banyak ayat-ayat Al-Quran yang menyatakan demikian. Boleh jadi kita tahu itu, tapi kita tidak yakin, kita tidak percaya. Nah, di sini kita baca, dia katakan, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina, agar kami menunjukkan kepadanya tanda-tanda kebesaran kami. Di tempat lain Allah ada berfirman, wa kadzalika nuri Ibrahim liyakuna minal muqinin, supaya dia termasuk orang yang yakin. Yakin itu ada tiga tingkatnya. Percaya itu masih mungkin Anda ragu. Terbuka kemungkinan untuk adanya keraguan kalau masih percaya. Nabi Ibrahim pada mulanya ragu. Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ya Allah, tunjukkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan yang mati. Apa kata Allah? Awalam tu'mi? Apa kamu belum percaya? Apa jawab Nabi Ibrahim? Saya sih sudah percaya, tapi ini belum mantap nih. Yakuna minal muqinin, supaya dia termasuk orang yang yakin. Jangan cuma percaya. Yakin itu tiga macam tingkatnya. Ada ilmul yakin, ada ainul yakin, ada haqqul yakin. Saya tanya, tahu ada kota namanya Washington? Pernah ke sana? Belum. Yakin ada? Belum pernah ke sana kok yakin. Itu ilmul yakin. Iya kan? Oke. Ada satu orang lagi saya tanya. Yakin? Yakin. Kenapa yakin? Dia bilang, saya pernah mampir di airportnya. Dia udah pernah lihat atau tidak ini? Ainul yakin. Yang satu lagi ditanya, yakin? Yakin. Kenapa? Saya pernah tinggal di sana. Hakul yakin. Ini Nabi diisrakan, ditunjukkan ini begini. Kalau orang sedekah ini begini, kalau ini, supaya dia hakul yakin. Ketika dia menyampaikan pada Anda, kepada kita, penyampaiannya itu bukan teori. Penyampaiannya itu atas dasar penglihatan yang jelas. Ya kan? Itu deh. Jadi kalau sudah ada, sekali lagi saya kata, kalau sudah ada hadis yang sahih, apalagi yang mutawatir, dan itu benar-benar bersumber nabi-nabi, paling tidak percayalah. Jangan berkata ini tidak masuk di akal, ini tidak masuk di akal. Saya kira itu sisi pertama dari perjalanan menuju Allah.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya, terus? Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
2: Baby
1: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
5: Bil Bila, sini, kamu dipanggil dosen tuh.
6: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
7: Assalamualaikum. Mohon maaf pak, bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya pak.
8: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
7: Oh, itu pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital pak.
8: Axis Digital?
7: Iya pak, Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
9: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
8: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
7: Banyak pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid soft cover, hard cover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
8: Wah, lengkap ya Axis Digital?
7: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
8: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
7: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556-684. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: Songgulangi.pedia. Radio memegang peranan penting dalam upaya pertahanan kemerdekaan Indonesia. Berkat radio, pidato heroik Bung Tomo menggelorakan semangat juang melawan sekutu. Hingga Indonesia merdeka, radio terus menemani perjalanan masyarakat dalam mendapatkan informasi yang faktual dan terpercaya. Dengarkan 99,2 Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.
1: Bu Nana!
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula tipe antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscape.

0: Janganlah kamu berdoa atas dirimu selain tentang kebaikan, karena sesungguhnya malaikat mengamini apa yang kamu ucapkan. Hadis riwayat Muslim.
1: Radio Sumberlangit, pukul 18.

Dikabarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

Radio Sanggarang, informasi dan solusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mitra Sanggarang semuanya dimanapun Anda berada. Dan senang sekali Mitra Sanggarang di kesempatan malam hari ini. Saya Talita Melia yang menemani ruang dengar Anda di program Graha Warta Malam ya, edisi siar Rabu 24 Juni 2026. Apa kabar Mitra Sanggarang di kesempatan malam hari ini? Dan tentunya untuk Mitra Sanggarang semuanya yang sedang mendengarkan siaran kita di malam hari ini ya, Talita ucapkan selamat malam. Dan semoga segala aktivitas Mitra Sanggarang di kesempatan hari ini diberikan kelancaran. Dan juga untuk Mitra Sanggarang yang di malam hari ini sedang berkendara untuk menuju ke rumah ataupun untuk bepergian, Talita ingatkan untuk hati-hati di jalan, taati rambu-rambu lalu lintas, dan juga tentunya sebelum berkendara pastikan kondisi kendaraan dalam kondisi prima, seperti halnya tekanan bannya, kemudian juga remnya sudah berfungsi dengan baik apa belum, dan yang paling penting adalah bahan bakarnya. Baik Mitra Sanggarang, hari ini di hari Rabu di program Graha Warta Malam tentunya kita masih akan berbagi informasi-informasi yang sudah berhasil dihimpun oleh tim jurnalis Radio Sanggarang FM. Dan kalaupun Mitra Sanggarang ada informasi yang ingin disampaikan terkait dengan kondisi cuaca, kondisi arus lalu lintas, atau mau request lagu di malam hari ini juga boleh banget ya. Sekali lagi bisa langsung kirimkan ke pesan WhatsApp kita di 0811 3555992.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Voice Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Mau gimana lagi? Situasi kantor lagi susah. Udah banyak Cupid yang kena layoff. Saya udah gak bisa bantu kamu lagi. Udah 3 bulan kamu gak bisa bikin klien kamu jatuh cinta.
1: Tolonglah, Pak. Kasih saya waktu lagi.
0: Ya udah. Ini terakhir. Karena ini hari Valentine. 12 jam dari sekarang, ini beneran deadline. Kalau kamu gak bisa bikin klien kamu jatuh cinta, kamu tahu kan konsekuensinya apa? Good luck ya.
1: Makasih ya, Pak.

0: Radio Sanggalang, informasi dan solusi.
1: Ya, Mitra Songgolangit masih di 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo. Dan di kesempatan malam hari ini, Mitra Songgolangit Talita kembali hadir dengan serangkaian informasi yang tentunya sudah berhasil oleh Radio FM. Namun sebetulnya Mitra Songgolangit ada informasi yang ingin disampaikan. Nah, ini bisa banget ya, langsung aja kirimkan ke pesan WhatsApp kita di 0811 3992. Nah, Mitra Songgolangit di kesempatan malam hari ini kita kembali dengan si dari pasi kali ini terkait dengan Satuan Lalu Lintas Polres Ponorogo berhasil mengamankan sekitar 250 kendaraan dalam operasi penertiban balap liar yang dilakukan selama Mei hingga Juni 2026 di wilayah Ponorogo. Mayoritas pelaku yang terjaring merupakan pelajar SMP dan SMA, bahkan banyak yang belum memiliki SIM. Polisi menilai masa libur sekolah berpotensi meningkatkan aktivitas balap liar, sehingga patroli akan terus diperketat, terutama di lokasi yang sering digunakan untuk balapan, seperti kawasan alun-alun Ponorogo, Jalan Baru, Jalan Urip Sumoharjo, dan selain remaja asal Ponorogo, operasi juga menjaring pelaku dari Kabupaten Madiun dan Magetan. Upaya penindakan dan patroli rutin ini merupakan bagian dari program Polres Ponorogo untuk mencegah balap liar serta menekan resiko kecelakaan lalu lintas yang dapat menyebabkan korban jiwa.
2: Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.
1: Ya, Mitra Songgolangit, jadi fenomena balap liar di kalangan remedar persoalan pelanggaran aturan lalu lintas ya. Di balik aksi adu kecepatan di jalan umum, terdapat resiko besar yang mengancam keselamatan diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya. Jalan raya bukanlah tempat untuk menguji kemampuan berkendara atau mencari pengakuan. Satu kesalahan kecil akibat kecepatan tinggi bisa berujung pada kecelakaan yang fatal dan menimbulkan penyesalan seumur hidup. Terlebih, masa libur sekolah sering menjadi waktu yang rawan dimanfaatkan sebagai remaja untuk melakukan kegiatan yang beresiko, termasuk balap liar. Karena itu, peran orang tua, lingkungan sekolah, dan juga masyarakat ini penting untuk memberikan pengawasan serta edukasi kepada anak-anak. Jadi Mitra Songgolangit ya, mari kita bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban di jalan raya kepada para orang tua.

0: lebih memperhatikan aktivitas putra-putrinya, terutama saat menggunakan kendaraan bermotor. Kepada para pelajar dan generasi muda, nah ini bisa menyalurkan energi dan kreativitas melalui kegiatan yang positif ya, karena keberanian ini bukan ditunjukkan dengan memacu kendaraan di jalan umum, tetapi dengan mampu menjaga diri, menghargai keselamatan, dan mematuhi aturan. Semoga upaya penertiban yang dilakukan kepolisian dapat menciptakan suasana lalu lintas yang lebih aman, nyaman, dan mengurangi resiko kecelakaan yang dapat merenggut masa depan generasi muda.
1: Songgolangi.
0: Ya, Mitra Sung Langit, beberapa informasi lain tentunya masih akan terus kita hadirkan ya. Mitra Sung Langit menemani ruang dengar Anda di program Geraha Warta Malam hingga nanti tuntas pukul 8. Jadi pastikan Mitra Sung Langit jangan beranjak dari 99,2 FM. Tetap bersama kami di Geraha Warta.

Songgulangipedia. Mitra Songgulangit, tahukah Anda? Radio dianggap bagian penting dalam hidup masyarakat menurut UNESCO. Lebih dari 95% populasi dunia memiliki radio. Dengarkan 99,2 Radio Songgulangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgulangit FM.

0: Radio Sanggulangi, informasi dan solusi.
1: Ya, Mitra Sanggulangi masih di 99,2 FM Radio Sanggulangi Kebanggaan Ponorogo. Tadi kita ucapkan selamat malam untuk Mitra Sanggulangi semuanya dimanapun Anda berada, yang di malam hari ini masih stay tune ya, mendengarkan siaran kita, mendengarkan Radio Sanggulangi FM. Dan malam hari ini Mitra Sanggulangi Talita juga sudah melakukan siaran langsung di akun TikTok kita di Radio Sanggulangi _. Jadi untuk Mitra Sanggulangi yang di malam hari ini masih mendengarkan melalui radio analog ataupun juga melalui radio streaming, nah ini bisa ikut bergabung ya di akun TikTok kita Mitra Sanggulangi di Radio Sanggulangi _. Nah, Mitra Sanggulangi di malam hari ini udah luar biasa banyak banget yang sudah bergabung ya. Oke, di malam hari ini yang sudah bergabung ada Mas Jiono, kemudian ada Mbak Rindi. Lokasi mana Mbak? Lokasinya ada di Ponorogo, tepatnya di Jalan Halim Perdana Kusuma, nomor 12 Ponorogo. Kemudian ada Mas Zamruel, Tanjung Sari Jenangan, Ponorogo, hadir Kak. Oke, terima kasih banyak yang sudah bergabung ya. Kemudian ada Mas Rahmat dari Ponorogo Selatan, kemudian ada mas-mas biasa. Oke, terima kasih banyak ya untuk Mitra Sanggulangi semuanya. Kemudian ada ini Mbak Tri Susilo sudah bergabung juga, kemudian ada Mas Saridin. Oke, terima kasih banyak untuk Mitra Sanggulangi semuanya yang sudah bergabung, yang sudah menyempatkan waktunya untuk menuliskan di kolom komentar. Dan tentunya Mitra Sanggulangi, kalaupun Anda ada informasi yang ingin disampaikan terkait dengan kondisi cuaca, kondisi arus lalu lintas, atau mau sekedar sehalo dengan kita pun juga boleh ya. Anda bisa langsung kirimkan ke pesan WhatsApp kita di 0811-3555-992 atau juga bisa tuliskan di kolom komentar di akun TikTok kita Radio Sanggulangi Ponorogo. Nah, kemudian Mitra Sanggulangi yang sudah bergabung ada Mas Budi, ada Kak Sikamaru dari Ponorogo Barat hadir, kemudian ada Pak Dekiun dari Kota Seribu Candi Prambanan. Oke, kemudian ada Semut Balap. Jam segini lagu-lagu apa yang dipersembahkan? Nah, di malam hari ini Mitra Sanggulangi di program Griha Warta, kita masih akan berbagi informasi-informasi dari Ponorogo dan juga sekitarnya ya. Dari Madiun, Ngawi, Trenggalek, Pacitan, dan lain sebagainya. Serta kita akan memutarkan lagu-lagu pop Indonesia di tahun 2020 sampai dengan tahun 2026. Ataupun lagu-lagu pop Indonesia, lagu tahun terbaru ya. Kemudian ada Mas Suraji dari Bojonegoro yang sudah bergabung. Oke, terima kasih banyak untuk Mitra Sanggulangi semuanya ya. Dan untuk Ponorogo di malam hari ini alhamdulillah cerah, tidak mendung ya. Kemudian untuk arus lalu lintas di Ponorogo pada saat sekitar pukul 7 tadi juga alhamdulillah cukup ramai lancar. Nah, ini mungkin untuk Mitra Sanggulangi yang mau bepergian ataupun juga saat ini tengah dalam perjalanan, ini juga boleh banget Mitra Sanggulangi untuk membagikan informasi terkait dengan kondisi arus lalu lintas di daerah Mitra Sanggulangi semuanya, karena informasi dari Mitra Sanggulangi ini juga sangat bermanfaat untuk kita semua. Baik Mitra Sanggulangi, dan di malam hari ini untuk Anda yang mungkin baru saja mendengarkan siaran kita, baru saja mendengarkan radio ya, kemudian ketinggalan informasi-informasi yang sudah kita sampaikan, jangan khawatir, karena informasi yang sudah kita sampaikan sejak pagi hingga malam ini bisa Anda akses kembali, bisa Anda simak kembali melalui laman fanspage Facebook kita di Radio Sanggulangi FM. Kemudian bisa juga mengunjungi laman website kita di www.radiosanggulangi.com. Kemudian bisa juga melalui akun Instagram kita di sanggulangi.png. Bisa juga melalui akun TikTok kita di Radio Sanggulangi_. Selain itu, Mitra Sanggulangi juga bisa melihat ataupun menikmati konten-konten hiburan yang sudah kita siapkan untuk Anda semuanya. Jadi bisa di follow terlebih dahulu semua akun TikTok kita, semua akun media sosial kita ya. Oke, Mitra Sang Langit, kemudian yang sudah bergabung di malam hari ini ada Mas Raden, selamat. Kemudian ada Mas Dika Pia, Wong Beton, oke. Kemudian ada Grandi Arya, ada juga Kak Pie-Pie. Boleh minta lagu? Boleh banget dong. Yang mau request lagu langsung aja tuliskan di kolom komentar, ataupun juga bisa melalui pesan WhatsApp di 0811-3555-992. Nah, ini untuk Mas Grandi Arya, radionya gak ada sinyal katanya. Jadi untuk mendengarkan radio Mitra Sang Langit tidak hanya bisa mendengarkan melalui radio analog di 99,2 FM, tapi Mitra Sang Langit juga bisa mendengarkan melalui radio streaming ya, di onlineradiobook.com. Kemudian bisa juga melalui Radio Garden, bisa juga mendengarkan melalui aplikasi Radio Sanggalangit FM yang bisa di-download ataupun diunduh melalui Google Play Store ataupun App Store melalui ponsel kesayangan Anda. Kemudian ada album Koda. Acara apa ini Mbak? Programnya program Greha Warta, ada berita ya. Kemudian ada Mas Wer dari Pacitan menyapa. Oke, ada Mas Hartoyo juga. Perwad jadi gerobokan dari Eswan, mungkin Tansa Pinaringan sehat selalu Radio Sanggalangit. Amin. Semoga begitu pula Mitra Sanggalangit semuanya diberikan kesehatan, kemudian juga dilancarkan segala aktivitasnya. Mas Grandi Arya, boleh lagu Mas Daniel Ganteng, Kak? Jadi lagunya malam hari ini Pop Indonesia ya, Mitra Sanggalangit semuanya. Kemudian ada username Bang Aku Rindu. Dalu menika menapa tema sekar ingkang badhe wonten request, lagunya lagu Pop Indonesia. Oke, kemudian ada Kak GN Prime, ada Mas N juga yang sudah bergabung. Oke, terima kasih banyak Mitra Sanggalangit semuanya sudah bergabung, yang sudah mendengarkan Radio Sanggalangit FM. Karena perjumpaan kita masih cukup panjang ya, hingga nanti tuntas pukul 8 malam. Jadi kita jeda pariwara terlebih dahulu. Dan satu buah lagu kita hadirkan untuk Mitra Sanggalangit semuanya, untuk menemani segala aktivitas Anda, ada Pice Kota dengan lagunya Bahagia Lagi. Semoga lagu ini menjadi teman beraktivitas Mitra Sanggalangit semuanya. Selamat mendengarkan.

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Alhamdulillah yuk dek, calon bayi ini awake dhewe kembar telu.
2: Iya mas, alhamdulillah kabeh cewek.
1: Sedih lo maneh lahiran, aku senyap nih jenengi lo dek.
2: Iya mas, mengko sing lahir pertama di jenengi sopo ya mas menake?
1: Anu, anak pertama tak jenengi Dita.
2: Lah terus sing lahir nomor 2?
1: Sing nomor loro tak jenengi Leni.
2: Iya, apik mas. Terus anak ketelu?
1: Anak ketelu tak jenengi Rafia. Dadi besok yang bocah telu kuwi wis gedhi utawa pas lagi dolan nek nyeluk penak dek.
2: Piye lo mas?
1: Ditaleni Rafia.
3: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalert Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalert adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalight terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

Tidak halal bagi seorang laki-laki muslim bila dia memberikan sesuatu kemudian dicabutnya kembali, kecuali pemberian bapak kepada anak. Hadis riwayat Ahmad.

Radio Sanggulangi, informasi dan solusi. Ya, Mitra Sanggulangit masih di 99,2 FM Radio Sanggulangit Kebanggaan Ponorogo. Talita ucapkan selamat malam untuk Mitra Sanggulangit semuanya yang di malam hari ini masih stay tune di akun TikTok kita dan juga masih stay tune di Radio Sanggulangit Ponorogo ataupun di frekuensi 99,2 FM. Nah, Mitra Sanggulangit karena di malam hari ini masih di program Geraha Warta, kita coba bergeser ke salah satu informasi yang sudah berhasil dihimpun oleh tim jurnalis Radio Sanggulangit FM. Informasi di malam hari ini terkait dengan informasi kebijakan pemerintah yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat, khususnya soal akses kepemilikan rumah. Kemudian, pemerintah resmi memperluas kategori masyarakat berpenghasilan rendah ataupun MBR memiliki Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 5 Tahun 2025. Dalam aturan baru tersebut, batas penghasilan masyarakat yang masih masuk kategori MBR mengalami kenaikan. Untuk sebagian besar wilayah Indonesia, masyarakat dengan penghasilan hingga 8,5 juta rupiah per bulan, ini untuk individu, dan hingga 10 juta rupiah per bulan bagi pasangan menikah masih dapat masuk kategori MBR. Sementara itu, Mitra Sanggulangit, khususnya wilayah Jabodetabek, batas penghasilan ditetapkan lebih tinggi, yakni hingga 12 juta rupiah untuk individu dan 14 juta rupiah untuk pasangan menikah. Jadi Mitra Sanggulangit, kebijakan ini menjadi salah satu langkah pemerintah untuk menyesuaikan kondisi ekonomi masyarakat saat ini ya. Kenaikan harga tanah, kemudian biaya pembangunan rumah, serta meningkatnya kebutuhan hidup membuat sebagian masyarakat yang secara pendapatan berada di tingkat menengah masih mengalami kesulitan untuk memiliki hunian sendiri. Nah, jadi Mitra Sanggulangit, dengan adanya perubahan batas penghasilan ini, harapan program rumah subsidi dapat menjangkau lebih banyak masyarakat yang memang membutuhkan bantuan untuk memiliki tempat tinggal yang layak. Namun Mitra Sanggulangit, kebijakan ini tentu juga menghadirkan berbagai pandangan. Di satu sisi, perluasan kategori MBR ini dinilai mampu membantu masyarakat yang terdampak tingginya harga hunian. Tetapi di sisi lain, muncul kekhawatiran bahwasanya masyarakat dengan penghasilan paling rendah ini bisa menghadapi persaingan yang lebih ketat karena semakin banyak kelompok masyarakat yang masuk dalam kategori penerima fasilitas rumah subsidi. Nah, jadi Mitra Sanggulangit ya, persoalan hunian ini bukan hanya tentang menyediakan rumah, tapi juga memastikan bahwasanya bantuan benar-benar tepat sasaran. Pemerintah pun juga perlu memperkuat sistem pendataan dan pengawasan agar masyarakat yang paling membutuhkan ini tetap menjadi prioritas utama dalam mendapatkan akses rumah subsidi. Sementara bagi masyarakat, penting untuk memahami aturan yang berlaku, memanfaatkan program pemerintah secara bijak, serta mempersiapkan kemampuan finansial agar kepemilikan rumah dapat menjadi tujuan yang realitas. Nah, jadi Mitra Sanggulangit ya, semoga kebijakan ini mampu menjadi solusi atas tantangan kepemilikan rumah di tengah meningkatnya biaya hidup, sekaligus menciptakan pemerataan kesempatan bagi masyarakat Indonesia untuk memiliki hunian yang layak dan juga terjangkau.

Ya, Mitra Sawangit, beberapa informasi lain tentunya masih akan kita hadirkan menemani ruang dengar Anda di program Graha Warta ya. Sebelum itu, Mitra Sawangit, kita coba sama-sama terlebih dahulu untuk Mitra Sawangit yang sudah bergabung di malam hari ini. Ada username Masku, Ponorogo Kota Rekyo Lamunan Reke. Iya, gimana ini maksudnya ya? Kemudian ada kacamata betul Mbak Hunian Ponorogo Luwarang. Bener banget lagi ya. Kemudian ada Mas Wangkong yang sudah bergabung. Ada username Kaos Perguruan juga sudah bergabung. Kemudian kita coba geser ya Mitra Sanglangit ke pesan WhatsApp di malam hari ini. Udah ada yang bergabung dari 6144. Requestnya Wali Band. Nanti kita coba carikan dulu ya lagunya Mitra Sanglangit. Kemudian yang sudah bergabung ada 4073, 4 angka terakhirnya. Requestnya Peramal Tua dari Mbak Remaja Tulung Agung. Oke, nanti kita coba carikan dulu lagunya selagi lagunya masuk kategori dan juga sudah ada di playlist, langsung kita putarkan untuk Mitra Sanglangit semuanya. Sebelumnya kami sampaikan terima kasih untuk Mitra Sanglangit yang sudah bergabung. Ada 4073, ada juga dari 6144, 4 angka terakhirnya. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk bergabung di akun TikTok kita dan juga WhatsApp kita. Kemudian ada Mas Arjuna dari Pulung hadir. Ada Mas 8 Bintang. Request, mau request apa Mas? Boleh banget langsung aja tuliskan di kolom komentar ataupun juga bisa melalui pesan WhatsApp kita di 0811 3555992. Kemudian ada dari Om Beling. Sanglangit itu radio mana? Radio Sanglangit ada di Ponorogo, tepatnya di Jalan Halim Perdana Kusuma nomor 12 Ponorogo. Ada Mas Anton, cara request gimana Mbak? Langsung aja tuliskan di kolom komentar ataupun Mitra Sanglangit juga bisa bergabung melalui pesan WhatsApp kita di 0811 3555992. Ada Mas Eko dari Jambi hadir. Kemudian ada Mbak Tati Sugiyarti. Selamat malam Mbak, ingat waktu saya jadi penyiar campur sari di Radio Inyang Depo. Wah, boleh nih lain di lain kesempatan siaran bareng kali ya Mbak Tati ya. Oke, terima kasih banyak Mitra Sanglangit ya. Kemudian ada Mas Trio dari Madiun juga sudah hadir. Oke. Jadi Mitra Sanglangit, sebelum kita geser ke informasi berikutnya, kita putarkan satu buah lagu terlebih dahulu untuk menemani segala aktivitas Mitra Sanglangit semuanya. Dan mungkin lagu ini relate dengan kondisi Mitra Sanglangit, kondisi relationship Mitra Sanglangit, boleh banget ya. Tuliskan di kolom komentar ataupun juga Mitra Sanglangit mungkin mau mengungkapkan perasaannya melalui lagu, boleh banget. Satu buah lagu untuk Mitra Sanglangit semuanya. Ada Wijaya 80 featuring Sal Priyadi dengan lagunya Bulan Bintang Garis Menyilang.

0: melaknat orang yang menyiksa hewan dan memperlakukannya dengan sadis. Hadis riwayat Bukhari.
1: Ba'ya sing ful senyum sayang.
0: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu Campur Sari Hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: Radio Sanggalanga, informasi dan solusi. Ya, Mitra Sanggalanga masih di 99,3 FM Radio Sanggalanga kebanggaan Panaraga. Kami ucapkan selamat malam untuk Mitra Sanggalanga semuanya yang sudah bergabung di akun TikTok kita. Begitu pula untuk Mitra Sanggalanga yang sudah mendengarkan melalui radio streaming ataupun juga melalui radio analog. Nah, Mitra Sanggalanga, di malam hari ini kita masih ada satu informasi ya. Ada kabar gembira untuk Mitra Sanggalanga semuanya, untuk seluruh masyarakat Jawa Timur. Di tahun 2026, Gubernur Jawa Timur memberikan kebijakan PKB dan juga BBNKB tidak naik ya, tetap sama seperti tahun 2024 dan juga 2025. Kemudian Mitra Sanggalanga, tarif PKB kepemilikan pertama diskon dasar pengenaan pajak 24,7%, kemudian tarif BBNKB kendaraan baru diskon dasar pengenaan pajak 37,25%, dan untuk BBNKB kendaraan bekas ataupun BBN2 ini gratis ya. Jadi untuk Mitra Sanggalanga bisa manfaatkan kebijakan ini dan segera bayar pajak kendaraan bermotor Anda. Kalaupun Mitra Sanggalanga membutuhkan informasi lebih lanjut, Anda bisa mengunjungi media sosialnya Bapenda ya. Ada Instagram di Bapenda Jatim, kemudian ada YouTube di Bapenda Jatim. Ada juga websitenya di bapenda.jatimprov.go.id.
1: Dan 9,2 FM Radio Sanggalanga kebanggaan Ponorogo.
0: Ya, Mitra Sanggalanga, itu tadi ya informasi di Geraha Warta Malam. Jadi dengan adanya kebijakan tersebut, Mitra Sanggalanga bisa segera memanfaatkan momen tersebut ya untuk segera bayar pajak kendaraan. Nah, kemudian Mitra Sanggalanga, kita coba lanjut sapa-sapa terlebih dahulu untuk Mitra Sanggalanga yang sudah bergabung. Ada Kak Kos Tude, request lagu Sumpah dan Cinta Matiku. Nanti kita coba cekkan dulu lagunya udah masuk ke playlist atau belum ya. Kemudian Damas Imamatori, besok lagi live-nya jam berapa Mbak? Nah, untuk live-nya jam berapa kita belum bisa pastikan ya. Jadi setiap 4 jam sekali nanti bakal ada live. Bisa di follow aja deh Mitra Sanggalanga ya. Jangan lupa di follow terlebih dahulu akun TikTok kita. Nanti kalau kita live sudah ada notifikasinya, langsung aja join dan juga request lagu yang mau di request. Oke, Mitra Sanggalanga, kemudian ada Mas Agus Santoso dari Banten menyimak, ada Mas Suraji dari Bojonegoro, kemudian ada Mas Eno, ada Mas Baim dari Riau, ada username Kendi 21 Ponorogo Ngerayun hadir, ada juga Mas Alsyahru Arizal. Halo, halo juga, selamat malam. Kemudian ada Mas Dava Rangga. Halo Mbak Ta, halo juga Mas Dava. Terima kasih sudah bergabung ya. Semoga Mitra Sanggalanga semuanya diberikan kesehatan dan juga dilancarkan segala aktivitasnya di kesempatan malam hari ini. Kemudian ada Mbak Ning Rengas hadir. Oke. Kemudian boleh kirim mawar kakak? Boleh banget dong. Ada Mas Amin juga sudah berbagi mawar, terima kasih. Kemudian ada Mas Adilah dari Pulung, ada Mas Sidus dari Sambit, ada Kak Otnai Prus dari Magetan, susah banget bacanya ya. Ada Kak Nur, terima kasih banyak mawarnya. Kemudian ada dari Trenggalek hadir, terima kasih banyak Kak Nur ya. Ada juga Pak Parto dari Jakarta hadir menyimak, Lore Pasar Pon Kadipaten. Oke, terima kasih banyak ya Mitra Sanggalanga yang sudah bergabung, yang sudah give, yang sudah komen. Ada Mas Grandia Arya balik lagi guys. Oke, boleh banget ya Mas Grandia Arya. Untuk Mitra Sanggalanga yang baru saja bergabung dan belum follow akun TikTok kita, jangan lupa di follow terlebih dahulu ya, biar tidak ketinggalan informasi-informasi yang sudah kita sampaikan. Dan yang masih stay tune boleh banget sambil dibantu tap love-nya, kemudian di-share ke teman-temannya pun juga boleh banget ya. Oke Mitra Sanggalanga, karena perjumpaan kita masih cukup panjang dan sudah ada banyak banget lagu yang di request Mitra Sanggalanga semuanya, langsung saja kita putarkan salah satunya. Di malam hari ini ada Dongker featuring Jason Ranti dengan lagunya disarankan di Bandung. Selamat mendengarkan dan semoga lagu ini menjadi teman malam Mitra Sang Langit semuanya.

0: Bila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
1: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
2: Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
3: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus.

0: Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
1: Wah, lengkap ya Eksis Digital?
0: Itu belum semua, Pak. Di Eksis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
1: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
0: Eksis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556-64. Eksis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Will God approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
5: Mau dong.
2: Taste good. Kecap sedap kedelai hitam special looks and tastes beyond good. Dari Wingspoon.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Ya, Mitra Songgolangit masih di 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo. Dan di malam hari ini Mitra Songgolangit Talita kembali hadir dengan serangkaian informasi yang sudah berhasil dihimpun oleh tim jurnalis Radio Songgolangit FM. Sebelum kita sapa-sapa untuk Mitra Songgolangit yang sudah bergabung di akun TikTok ataupun juga melalui pesan WhatsApp, kita sampaikan satu buah informasi terlebih dahulu dari Kementerian Agama Republik Indonesia, dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo, terkait dengan jadwal waktu sholat untuk wilayah Ponorogo hari ini di hari Rabu 24 Juni 2026. Untuk adzan isya tadi sudah berkumandang di pukul 18.43 waktu Indonesia Barat. Kemudian untuk jadwal waktu sholat untuk wilayah Ponorogo besok di hari Kamis 25 Juni 2026, adzan subuh berkumandang di pukul 4.24, kemudian adzan zuhur berkumandang di pukul 11.38, adzan asar berkumandang di pukul 14.59, kemudian adzan maghrib berkumandang di pukul 17.30, dan adzan isya berkumandang di pukul 18.43 waktu Indonesia Barat. Namun Mitra Songgolangit, untuk wilayah Kecamatan Ngerayun dan juga Budak, waktu maghrib besok sedikit berselisih, akan berkumandang di pukul 17.32 waktu Indonesia Barat. Nah, jadi Mitra Songgolangit, jadwal salat ini pun dihisap oleh Badan Hisab Rukyat ataupun BHR Kabupaten Ponorogo.
2: FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.
1: Ya, Mitra Songgolangit, itu tadi ya informasi di malam hari ini yang sudah kita sampaikan. Nah, ini Mitra Songgolangit, kita coba geser terlebih dahulu ke pesan WhatsApp kita. Ada yang sudah bergabung, ada Mbak Rena dari Bekasi, mau request lagu Kita Bikin Romantis. Oke, terima kasih banyak Mbak Rena sudah bergabung ya. Kemudian ada Mbak Amira, requestnya Sumpah Mati. Kemudian ada Mas Grindia Arya, ada Mas Yusuf Effendi dari Lamongan juga sudah bergabung. Waalaikumsalam Mas Yusuf Effendi, terima kasih sudah bergabung ya. Dan tentu saja Mitra Songgolangit, di program Geraha Warta malam hari ini kita berbagi informasi dari Ponorogo dan juga sekitarnya. Dan kalaupun Mitra Songgolangit ada informasi yang ingin disampaikan, monggo silakan, boleh ya, Anda bisa berbagi informasi terkait dengan kondisi cuaca, kondisi arus lalu lintas, atau ini ya Mitra Songgolangit, atau berbagi informasi-informasi lain, boleh banget. Ada Kak Lumintu Nasa, bukan ya, beda orang. Kemudian ada Kang Fitra dari Trenggalek hadir, ada Mas Gendon request Kembang Probolinggo. Lagunya di malam hari ini genre pop Indonesia di tahun 2020 sampai dengan 2026. Jadi lagunya pop Indonesia di tahun-tahun terbaru ya. Untuk Mitra Songgolangit yang mau request lagu lain, boleh banget. Yang penting masih yang penting masih masuk dalam kategori. Ada Kak Lumintu, terima kasih sudah bergabung. Kemudian ada Mas Karyo dari Kalimantan Barat. Kemudian ada dari Ngebel juga sudah bergabung. Baik, Mitra Songgolangit, mau diakhiri tapi udah masih banyak lagi ya yang sudah bergabung. Kemudian ada Mas Anies Zulaikha, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Mas URM dari Ngerayin juga hadir, ada Kak BI dari Dengok. Kemudian ada Kang Fitra, requestnya J-Rock Mbak. Oke, nanti kita coba cekkan dulu lagunya udah masuk ke playlist atau belum. Ada username Sunflower, Bunga Matahari, request, boleh, request apa? Ada Mas Gendon dari Balong juga hadir, ada Mas Harris dari Blitar. Oke, nah ini untuk Mitra Songgolangit yang baru saja bergabung, jangan lupa di follow terlebih dahulu akun TikTok kita ya, biar nanti kalau kita ada live lagi, Mitra Songgolangit tidak ketinggalan dengan informasi-informasi yang sudah kita sampaikan. Oke, Mitra Songlangi, di malam hari ini yang sudah bergabung ada Sunflower Gemilang dari Perunggu, Kak. Oke, kita masukkan ke playlist ya. Nanti satu persatu kita putarkan. Kemudian ada Deep Talk yang sudah bergabung, ada Mbak Anis dari Jakarta, ada Mas Yusuf Effendi. Mbak, boleh request apa informasi di Lamongan lancar dan lalu lintasnya tidak ada hambatan sama sekali? Alhamdulillah kalau lancar ya, begitu pula di Ponorogo, alhamdulillah arus lalu lintas di malam hari ini lancar. Kemudian ada Mbak Anis, gimana kabarnya Ponorogo Mbak? Alhamdulillah Ponorogo baik-baik saja ya. Ada dari Pacitan, ada Mas Raji dari Ponorogo. Oh, dari tadi ini stay tune terus ya Mas Raji, terima kasih banyak. Dan tidak terasa Mitra Songlangit, perjumpaan kita sudah cukup panjang. Di malam hari ini perjumpaan kita sudah di penghujung waktu, dan artinya Talita harus pamit undur suara terlebih dahulu. Namun kami sampaikan terima kasih banyak untuk Mitra Songlangit yang sudah bergabung, yang sudah mendengarkan, yang sudah menyempatkan waktunya untuk menuliskan di kolom komentar, yang sudah follow, yang sudah tap off, terima kasih banyak. Namun jangan beranjak dari 99,2 FM, karena selepas ini masih ada program lain yang akan terus menemani ruang dengar Anda di program-program berikutnya hingga nanti tuntas pukul 12 malam. Dan akhirnya dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo, saya Talita Meli yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing celi utawa ngabar panen dadi ora nemke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saprang.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin.
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjerone 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
2: Erifika tablet KCC Astro Class C. Repot ing ngarep, berkah ing budi.
3: Pupuk KCC Astro saged kabundut dateng toko agro borang tani Desa Singosaren Jenangan Ponorogo. Toko Langgeng Jaya Tani Timur Pasar Kesugihan Pulung Ponorogo. Toko Pojok Tani atau Mastri Timur Pasar Sawu Ponorogo. Toko Santani Jaya Dukuh Sepat Desa Suru Soko Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dateng toko-toko sacelak panjenengan.
4: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
5: Teh? Oh, teh siapa?
4: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
5: Walah, teh jus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
4: Untung itu, bos.
5: Nah, iya, teh jus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Teh jus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
4: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku teh jus gula batu.
5: Loh, yang lain juga enak loh. Huh? Ada teh jus lemon, teh jus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan teh jus.
6: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
7: Kan minum es teh jus, bang.
8: Teh jus.
7: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es teh jusnya.
4: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
8: Makanya ganti es tehmu dengan teh jus.

0: takutlah kepada Allah dalam urusan perempuan, karena sesungguhnya kamu ambil mereka dengan kepercayaan Allah dan kamu halalkan kehormatan mereka dengan kalimat Allah. Hadis riwayat Muslim.
1: Radio Sungguh Langit.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo.

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: pas banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea di negerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Wings Food. Baru lemon tea yang gak asin dan sangat dari
1: pas banget
0: di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea di negerin ini.
0: Fresh, buruan cobain lemon madu yang matang dari Wings Food.

Mitra Sobat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Radio Sobat 11.9 FM, informasi dan solusi kebanggaan Boroko. Ya, kali ini bersama saya Jimmy Wakingkong yang akan menemani Anda dalam beberapa jam ke depan, tepatnya nanti di pukul 10 ya atau 9. Nah, itu nanti ya aku akan menemani beberapa jam ya, karena tadi ya ada beberapa hal ya. Dan di sini genre lagunya, menurut saya lagunya ini adalah dari Inggris ya. Jadi bagi kalian yang mungkin ingin request lagu dari English language for your conversation and anything, nah bisa lah. Jadi buat kalian yang ingin atau mendengarkan radio Sogo Langit 99.2 FM ya, aku urutin beberapa lagu yang mungkin ketika kalian request lagu ini akan segera di-play gitu. Jadi tipsnya apa? Yang pertama adalah menyesuaikan lagu dengan genrenya ya, genre ketika pemutaran. Nah, kalau di pagi hari itu ada pop dengan beat tinggi, lagunya itu seperti Solja ya kan. Kemudian juga ada lagu-lagu Bondan Prakoso dan lain sebagainya. Selanjutnya di siang harinya, Metro Soglet, siang harinya masih pop, tapi pop-pop yang mulai slow ya, di jam 10 hingga jam 1 pagi ya. Itu nanti jam 1 siang, nanti lagunya bergenre ya, masih pop-pop slow. Dan nanti kalau di jam 2-nya ya, jam 2 hingga di jam 3, itu nanti ada lagu dari Jawa ya, atau campur sari kita dengar ya. Dan kemudian selanjutnya di lagu 16 itu kembali lagi kita ke lagu-lagu yang slow. Dan di jam 17 atau jam 5 sore nanti kita ada yang namanya musik islami. Nah itu, jadi playlistnya itu selalu berurutan. Nanti mungkin juga akan digambarkan ya beberapa program-program baru yang akan kami tampilkan juga di media sosial. Kalian semua tidak ketinggalan update-nya nih, ada apa sih di Radio Sogo Langit dan lain sebagainya. Dan juga di jam-jam, kalau jam malam tuh biasanya top pop terbaru seperti Hindia, kemudian ada Perunggu dan lain sebagainya. Dan lanjut di jam 8 hingga pukul 10 nanti. Nah ini lagunya dari

penyiar radio. Dan mungkin itu saja ya. Jadi setelah ini mungkin juga akan ada informasi yang, dan aku akan kembali tapi setelah lagu ini ya. Ada lagu dari Calvin Harris dengan judul Feel. Selamat mendengarkan.

0: Bila, sini sini sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
1: Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
2: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
1: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
2: Axis Digital?

0: Apa Eksis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi? Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
1: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
2: Memangnya di Eksis Digital itu melayani apa saja?
0: Banyak, Pak. Di Eksis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
2: Wah, lengkap ya Eksis Digital?
0: Itu belum semua, Pak. Di Eksis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
2: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
0: Eksis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684. Eksis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kulit.

0: Ya, Mitra Sukulit kembali di Radio Sukulit 11.9 Kawal 2 FM, informasi dan solusi kebahagiaan Ponorogo. Jadi ya, kali ini Mitra Sukulit kita ada beberapa informasi di Ponorogo ya, tentang mungkin salah satu dunia pendidikan ya. Transparansi sistem penerimaan murid nih ya. Adapun judulnya ya, Mitra Sukulit, juara kelas tak lolos SMA Negeri, proses SMS PMB tuai sorotan wali murid. Transparansi sistem penerimaan murid baru atau SPMB SMA Negeri di Ponorogo dipertanyakan oleh sejumlah wali murid. Mereka mengaku kecewa karena anak-anak yang memiliki prestasi akademik dan bahkan berstatus juara justru tidak lolos seleksi masuk sekolah negeri yang dituju. Kondisi ini memunculkan tanda tanya terkait mekanisme penilaian dan pemeringkatan yang digunakan dalam proses seleksi. Para orang tua berharap pihak penyelenggara memberikan penjelasan secara transparan atau terbuka ya, mengenai dasar penentuan kelulusan peserta. Mereka menilai keterbukaan data dan hasil seleksi sangat penting agar masyarakat dapat memahami alasan seorang siswa diterima atau tidak diterima. Kurangnya akses terhadap informasi pemeringkatan dinilai berpotensi menimbulkan kecurigaan di tengah masyarakat. Sementara itu, pemerintah dan penyelenggara pendidikan di Ponorogo menegaskan bahwa pelaksanaan SPMB harus berlangsung secara transparan, objektif, dan akuntabel. Berbagai pihak juga terus melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap jalannya proses penerimaan murid baru guna memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai aturan serta memberikan rasa keadilan bagi calon peserta didik.
1: Songgolani.
0: Ya, jadi Mitra Songgolani itu salah satu ya tentang pendidikan di Indonesia ya, masih mungkin salah satu daerah ya di Ponorogo sendiri mungkin ada beberapa seleksi atau tahap seleksi yang dinilai kurang transparansi. Jadi pentingnya transparansi, memang transparansi sesulit itu. Kalau kita melihat hal-hal tersebut yang terkait berkaitan dengan transparansi sesulit itu atau tidak, itu ya kembali lagi bagaimana mereka ya, bagaimana kita mengelola sebuah data atau informasi tersebut. Ya, saya selaku juga yang cukup ya cukup sering untuk kemudian melihat media sosial atau informasi-informasi sosial ya di medsos dan lain sebagainya. Jadi proses transparansi sekarang cukup mudah ya. Ketika kita memiliki akun atau akun Instagram, kemudian juga kita mengelolanya dengan baik dan memberikan akses berkaitan dengan itu tadi apa namanya hasil perolehan, misalkan peringkatnya berapa dan lain sebagainya, pokoknya yang bisa diakses dan menggunakan media sosial atau seperti Instagram dan lain sebagainya itu sudah sangat bagus sekali. Makanya kita harus membuka mata ya, dalam dunia pendidikan juga kita harus kayaknya atau akan lebih baiknya kemudian juga melibatkan hal-hal tersebut. Memang kalau kita ke arah website, pertama pengerjaannya itu juga cukup lama, kemudian pasti akan sering maintenance, kemudian juga berkait dengan domain. Nah, domain itu harus beli setiap, ada yang tahunan, ada yang bulanan. Nah, setiap tahun dan bulan kita harus beli lagi gitu. Jadi ada, kalau kita bilang perpanjang lah. Dan kalau kita lihat juga website sangat jarang sekali untuk kemudian dilirik Mitra Sukulit, kecuali SMPB. Bukan itu maksudnya. Kecuali ya sekarang yang sering dilirik khususnya Gen Z ya. Kalau kita lihat tadi informasinya ada di Indonesia sendiri ada 64 juta Gen Z ya. Selamat malam Gen Z, para Gen Z ya. Jadi ya cukup banyak sekali. Jadi kalau kita menggunakan atau memanfaatkan Instagram dengan baik, itu menjadi yang saya rasa sangat cocok sekali ya. Seperti contohnya salah satu konten kreator yang mana ia juga ikut ketika ada musibah di Banda Aceh ya waktu itu. Nah, dia ikut nimbrung, kemudian juga memberikan beberapa donasi ya, walaupun memang bukan dia pribadi tapi mengalokasikan dan mengorganisir uang tersebut secara transparan. Kemudian uangnya dipampang aja secara infografis agar banyak masyarakat yang bisa melihat hasilnya tersebut. Jadi ya, kalau menurutku di era sekarang bisa banget berkembang ke sana. Tapi kembali lagi, bagaimana kepentingan mereka. Jadi itu saja sih pencerahan sedikit lah. Dan bagi Mitra Songkolgit yang ingin ya request lagu di malam hari ini ya, bisa menghubungi kami di 08113555992 pastinya. Dan kalau mau yang lain juga bisa di media sosial lain. Oke. Dan ya, kita akan lanjut lagi ya informasinya nanti, tapi setelah jeda pariwara berikut ini.
1: Songgolangi.
2: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalet Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalet adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalight terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.
3: Hai guys, gue Wilgo. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini sih Will Ghost approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh, kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
6: Mau dong.
3: Tastes good. Kecap sedap kedelai hitam special, looks and tastes beyond good. Dari Wings Food.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
1: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus? Karena ada air tool teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang.
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
5: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi, jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
6: Yeki, mesti cepai jeneng apa urung calon bayi
7: Sik bingung aku mbak.
6: Alah, serasa bingung-bingung. Singkatan songko jenenge bapak karo ibu Eki lagi tren lho.
7: Iya toh, maksud toh mbak.
6: Iya toh. Lekai lho tonggoku, anaknya jenenge Ranti. Singkatan saka jenenge bapake ya karo ibuke. Bapake Jemiran, ibuke Evi. Dadi anake Ranvi. Ye, apik to?
7: Heh. Aduh, dadi opo anakku ku? Jenenge bojoku Abas. Jenengku Kokom. Mosa anakku tak jenenge Baskom?
8: Maka nikahilah wanita-wanita yang kamu senangi. 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka nikahilah seorang saja. Surat An-Nisa ayat 3.

Ya, kembali lagi di Radio Sokulagit 99,2 FM, informasi dan solusi ke Bangkang Ponorogo. Kali ini Mitra Sokulagit, kita berada di salah satu program yakni Sendu ya. Aduh, tadi aku juga lupa untuk penutup tadi ya di Geraha Warta tadi ya. Mohon maaf ya Mitra Sokulagit, jadi aku tadi lupa banget untuk nutup nutup acara yang tadi sebelumnya, dan sekarang kita berada di Sendu. Ngomongin tentang beberapa hari ini ya, kalau kita lihat memang ya masih sangat panjang ya, berkaitan dengan BBM. Nah, BBM itu sangat penting juga ya untuk kita selaku pekerja ya yang membutuhkan alat transportasi, khususnya di Ponorogo. Kenapa? Karena Ponorogo di sini, Ponorogo ini ya minim sekali alat apa namanya transportasi umumnya tuh sangat minim ya. Adapun ya ojol dan lain sebagainya, maksudnya seperti bis kalau kita bandingkan dengan negara yang mungkin sudah maju ya, nggak cocok juga gitu menurut saya. Memang kalau yang negara, kabupaten, kota-kota ya, yang kota-kota yang sudah ada bis, trans, dan lain sebagainya kan memang penduduknya juga udah banyak, ya, lapang pekerjaan juga sudah besar. Jadi, ya belum begitu dibutuhkan kendaraan, kecuali ada peraturan yang mungkin ya, entah itu bagaimana kendaraan pribadi dilarang dan lain sebagainya, atau pajaknya dinaikkan dan lain sebagainya, tapi memang pasti akan banyak polemik dan lain sebagainya. Ya, jadi kita nikmatin aja dengan harga yang mungkin cukup tinggi, tapi kan memang berlaku hanya ada yang bilang juga, tapi kan hanya berlaku untuk yang pertama, pertalite tidak. Nah, ini yang menjadi mungkin problem kedepannya ya, dari masalah kecil ya. Kita jangan sering untuk menyempelekan masalah-masalah kecil ya, walaupun saya juga mungkin sering terjatuh dalam masalah-masalah kecil gitu. Kadang yang kecil memang tidak terlihat rasanya gitu. Dan selanjutnya ya, kalau kembali lagi ke topik ya, di topiknya dari bensin ya, kalau memang kan yang pertalite harganya masih sama. Nah, justru karena sama akhirnya orang banyak yang ke pertalite karena lebih murah. Jadi pertama kendalanya nanti antriannya sangat panjang ya kan. Yang biasanya orang beli di Pertamax kemudian beralih ke pertalite itu akan panjang sekali. Dan terlihat dari beberapa hari setiap kita isi bensin mesti antriannya panjang. Pasti lebih dari 5 orang. Kecuali malam-malam gitu. Dan selanjutnya selain itu Mitra Sokulagit, ketika lebih banyak yang membeli untuk kemudian ke Pertalite ya, itu nanti stok Pertalite itu cepat habis pastinya. Nah, kalau udah cepat habis, ujung-ujungnya apa? Naik harga juga. Nah, itu. Hitungnya nanti, hitungnya masuk ke langka. Tapi ya, kita lihat aja ya bagaimana kemudian pemerintah beraksi ya. Kalau kita lihat ya, secara global harga minyak mungkin sedang naik turun. Tetap naik turun, Mitra Sokulagit. Jadi, kalau kita lihat, pemerintah juga belum bisa memutuskan harga yang untuk kemudian turun ya. Walaupun memang perdamaian di Amerika sana, di Iran sana ya, dengan perselisihan dengan Amerika sudah usai, tapi ya kembali lagi masih ada yang merembet. Si Israel itu, si Israel menyerang Lebanon, padahal pada kesepakatannya, nota kesepakatannya ada isinya itu sudah dilarang perang atau menyerang termasuk yang namanya Lebanon. Karena kenapa Mitra Sokulagit? Kalau kita memahami secara geopolitik ya, ketika beberapa daerah yang dekat dengan negara kita diserang, kemudian juga itu nanti akan berimbas kepada kita gitu. Jadi ya contohnya saja ya di Indonesia sendiri nih, kita contohkan ke Indonesia. Indonesia sendiri kalau kita tarik beberapa jam ke kanan ya, kalau dari peta itu kalau kita lihat dari atas ya kan, Papua itu ada di sebelah kanan ya. Nah, kanannya itu ada pulau yang namanya Pulau Fiji kalau nggak salah. Nah, di pulau itu ada yang namanya pangkalan dari salah satu negara yang
di kuasa. Nah, ketika mau menyerang kita dan jaraknya hanya 6 jam gitu betul saat itu. 6 jam ya, 6 jam dengan menggunakan kapal. Jadi sepatutnya kita waspada, tapi ya, tapi lagi memang kalau kita melihat kembali atau bermuhasabah diri, memang di Al-Qur'an sendiri kalau di agama Islam ya, di agama Islam juga pasti akan terjadi yang namanya perang yang kemudian menghancurkan era digital atau teknologi. Jadi kita tunggu aja ya. Tapi kalau menurut gue, asik menurut gue ya, atau menurut saya ya, itu akan terjadi ketika semua menggunakan listrik, semua komponen menggunakan listrik, dan itu akan pasti terjadi. Nah, pembahasan tentang selanjutnya akan kita bahas setelah ini ya. Jadi agar kita terus gitu ya, agar nggak mandek-mandek. Jadi gitu, mungkin nanti kita pembahasan selanjutnya berkaitan dengan ketika sudah tidak ada listrik. Nah, apa yang harus kita lakukan? Itu mungkin menjadi pembahasan yang cukup seru di malam hari ini. So, tetap di Radio Sogolaget FM. So.

0: pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direksi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

Ya, kembali lagi di Radio Surga 11.4 FM Informasi dan Solusi Kebahagiaan Ponorogo. Yuk kita bahas lagi beberapa hal yang ya mungkin tentang tadi ya, apabila kita berada di posisi yang mana mungkin tadi kita bahas tentang ketika listrik mati ya. Dan kita tahu sendiri ya Mitra Sobat, listrik merupakan kebutuhan yang sangat komponen ya. Kalau kita bahas-bahas berkaitan dengan listrik ya. Buktinya apa? Buktinya ada beberapa ya di Mitra Sobat ini beberapa apa namanya berkaitan dengan

Jadi kalau ketika listrik mati semua total, yang pastinya akan terjadi yang namanya kerusuhan, Mr. Sumit. Nah, kerusuhan sendiri itu ya ya kerusuhan itu akan sangat kemudian juga besar sekali ya, Mr. Sumit, pastinya ya, karena satu hari saja. Mungkin satu hari bisa masih kondusif, dua hari, tiga hari, beberapa minggu pasti akan chaos. Semua akan dijarah dan lain sebagainya, itu akan ya benar-benar chaos gitu. Nah, yang bisa kita pertahankan apa? Ya ilmu saja, ilmu survival kita ya. Survival karena memang kadang manusia kembali kepada takarannya yang ini serakah. Jadi ya, moga-moga masih jauh ya hal-hal tersebut ya, Mr. Sumit, karena ya, ya semoga aja kita bisa dengan tenang gitu loh. Mungkin ada juga yang bercita-cita menjadi legenda di desanya, ada juga yang ingin menjadi berpengaruh di desanya dan lain-lainnya. Mari kita wujudkan sekarang juga ya, karena tidak ada waktu lagi, hanya hari ini dan juga besok gitu. Jangan mikirkan kepanjangan beberapa tahun, pokoknya lakuin dulu aja yang kiranya mungkin berpengaruh pada desa kalian, ya kan? Ya minimal kalian kenal semua orang satu desa kalian lah ya. Itu saya rasa cukup penting sekali ya, untuk sebelum kita berpengaruh kepada yang lebih besar lagi, setidaknya kita kenal dengan dan cukup berpengaruh lah. Kenal itu nggak harus dekat ya, kita mengetahui apa gitu-gitu, nggak harus, cuman ya cukup kenal saja gitu. So jadi bagi Anda mungkin yang ingin mengakses Radio Songgol Langit melalui siaran online ya, bisa menggunakan ya di Radio Box. Jadi kita cari ke Google ya kan, cari di Google, kemudian ketik Radio Box dan cari di pencarian Radio Songgol Langit. Jadi memang kalau listrik ya kita lihat aja sekarang ya, banyak sekali yang terjadi ketika pemadaman listrik secara terus menerus. Nah, harapannya apa di generasi selanjutnya, kalau bisa ya, kalau bisa memang kita kan juga punya air, kemudian juga ada mungkin di setiap daerah memiliki pergunungan dan mata air. Nah itu digunakan menjadi energi apa namanya, PLTA gitu ya, pembangkit listrik tenaga air ya. Jadi memang ada beberapa hal juga yang bilang tidak semuanya itu kemudian bisa menjadi PLTA, dan juga tidak semuanya bisa membutuhkan waduk terlebih dahulu dan lain sebagainya. Tapi jika itu bisa ya, kita menggunakan dengan skala kecil, katakanlah ya satu desa membutuhkan berapa megawatt dan kita bisa menghasilkan itu hanya di rumah sendiri, karena itu sangat keren sekali ya. Dan juga selain itu, Mitra Songgol Langit, listrik itu juga banyak sekali ya. Sekarang udah ada solar, kemudian juga ada solar panel atau tenaga surya, dan juga ada juga yang berasal dari baling-baling dan lain sebagainya. Sebenarnya di Indonesia itu sudah ada, cuman untuk mensuplai ke Jawanya nggak ada gitu loh. Cara menyuplainya nggak ada. Coba kalian cari aja pembangkit listrik tenaga udara ya, angin lah, atau baling-baling yang kita sering lihat gitu. Ada, tapi masih belum bisa. Nah, itu yang menjadi perkara yang, karena batu bara pasti akan habis, pasti akan habis. Dan kemudian kalau kita mau memajukan negara ini ya, majukan dulu aja hal-hal sektor-sektor yang paling terkecil ya, petani dan lain sebagainya. Nanti kalau petaninya sudah sudah makmur dan lain sebagainya, ya bawahnya insya Allah ikut gitu loh. Karena kalau kita lihat sendiri di Indonesia sendiri kan ada beberapa gap dalam ekonomi ya, dalam ekonomi itu ada beberapa gap. Dan ini informasinya ya mungkin dari beberapa sumber gitu ya, yang aku simpulkan beberapa sumber terus aku simpulkan, dan jadi mungkin ini yang akan gue bicarakan gitu. Jadi pertama gap pertama adalah ya mungkin kita bertani secara tradisional ya,
dan kita masih berada di tahap itu. Pertama, bertani secara tradisional tanpa menggunakan pembajak seadanya dan lain-lainnya ya. Kemudian masuk ke mungkin kita berada di level 2 ya. Di level 2 tuh mulai menggunakan traktor ya. Menghilangkan kerbau menggunakan traktor. Nah, sudah traktor, kemudian alat-alat penggiling dan lain sebagainya itu di tahap kedua masih tersempit. Dan yang ke selanjutnya yang di tahap ketiga kita memiliki apa namanya tempat penggilingan padi. Nah, masalahnya di Indonesia sendiri penggilingan padi itu masih terbatas oleh mereka yang memiliki kekuasaan atau kaum kapitalis, mereka yang memiliki keuangan dan lain sebagainya itu mudah untuk mengakses tersebut. Jadi hasilnya akan timbul yang namanya tengkulak-tengkulak. Nah, ini yang menjadi akar masalah kan di sini. Harga yang sekilo 5.000 itu memang gabah basah atau kering ya. Nah, antara dua itu ya. Pokoknya gabah harganya kayaknya kalau basah itu jauh lebih murah ketimbang gabah kering gitu. Karena memang ada proses pengeringannya, kemudian digiling dan di packing. Nah, sementara kalau kita lihat di petani bagaimana mereka mengurus, ya kan, membentuk strategi untuk melawan hama, membentuk strategi untuk melawan burung, ya kan, panas-panasan pastinya, dan juga banyak lah ya, menjaga ini itu dan lain sebagainya. Mereka ya tengkulak bisa untung di harga kisaran yang cukup tinggi ya. Dari harga segitu ya, katakanlah 5.000 per kilo, kita bisa menjual menjadi 15.000. Untungnya berapa? 10.000 rupiah. Memang mereka memiliki, selain itu mereka juga memiliki yang namanya truk ya. Truk untuk mendistribusikan. Nah, dari truk itu berpengaruh di bahan bakar atau bensin. Kalau listrik memang sekilas terlihatnya cukup irit. Tapi ingat di Indonesia ini, khususnya di Pulau Jawa ya. Khususnya di Pulau Jawa, listriknya berasal dari batu bara dan batu bara bisa habis. Oleh itu kita harus mendorong inovasi-inovasi baru khususnya mahasiswa ya. Mahasiswa, kalau saran saya jangan demo aja, berikan inovasi terbaru, berikan apapun yang kalian bisa, berikan apapun yang kalian pikirkan, entah itu dihargai atau tidak ya, itu kembali lagi kepada kalian. Setidaknya kalian memberikan legacy kepada negeri ini, walaupun memang tidak dihargai dan lain sebagainya, yang penting apa? Legacy. Nah, untuk membuat legacy kembali lagi, minimal ke desa kalian, karena orang-orang terdekat kalian yang berada di desa kalian jauh akan lebih menghargai dari kalian, walaupun memang akan ada yang namanya iri dengki, itu pasti ada yang namanya iri dan dengki. Tapi bagaimana kita memanage iri dengkinya mereka menjadi kita kembalikan ya, kembalikan bagaimana mereka ingin menjadi saya. Nah, kalau kita sudah bisa memanage mereka ingin menjadi saya, akan tumbuh yang namanya rasa. Nah, rasa ingin tahu dan rasa ingin aku mau jadi kayak dia dan ingin belajar seperti dia. Nah, seperti itu. Enggak perlu impact yang kalau sudah sebesar itu, dan lakukan impact lagi yang lebih besar, lebih besar, lebih besar lagi. Yang pastinya untuk kepentingan bersama. Karena ada salah satu pepatah yang sering kali aku dengar dan sering dikatakan oleh para pemuka-pemuka agama ya. Khairun nas amfa'uhum linas. Yang berarti sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Dan kalau kalian dimanfaatin, jangan merasa dimanfaatin, karena memang gue bermanfaat banget gitu. Kalau ada yang jahat kepada kalian terus kalian baikin, emang gue baik banget gitu, balas aja ya. Terus juga kalau mungkin ada yang ngerendahin kalian, ya kan, kalau ada yang ngerendahin kalian, ya emang gue kayak gini. Kadang kata-kata mengiyakan, mengafirmasi mereka itu kadang membuat mereka itu enggak sesuai dengan ekspektasinya. Karena ekspektasinya ketika kita direndahkan ya, ekspektasinya mereka akan menolak dan membantah hal tersebut. Tapi ketika kita iyakan, ketika kita afirmasi dengan baik, justru mereka kaget dan segan. Nah, itu mungkin
Kalian bisa pelajari lagi lah skill-skill komunikasi dan lain sebagainya, itu banyak banget ya Bu. Oh, di buku mungkin Niccolo Machiavelli kan, berkaitan dengan kepemimpinan, bagaimana cara dan lain sebagainya, dan membuktikan bahwa tangan besi jauh lebih kuat daripada pendidikan empati dan lain-lainnya. Jadi kalau mau belajar apapun, ya kalian mulai sekarang, jangan nunggu nanti keburu kehalangan hal-hal yang lain yang justru menuntut kita untuk yang namanya kebutuhan. Jadi terlebih lagi kalian yang muda-muda ya, kalau kalian lagi muda, masih muda, ayo kita berinovasi. Jangan justru dorong sana sini, tapi kita berinovasi dan ya kita berusaha, karena seperti itulah kehidupan. Survive in your life. Jadi tetap di Radio Songgelangit ya, jangan kemana-mana, oke? Okay?

You welcome to Radio Solos 992 and then in the end I will turn dan di kali ini ya, di sesi kali ini saya akan mengundurkan diri karena memang waktu saya sudah habis. Dan saya ucapkan terima kasih kepada mitra Songklagit yang senantiasa mendengar radio atau siaran kami ya. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Dan apabila ada beberapa kata, patah kata yang salah, saya ucapkan ya mohon maaf. Jangan kemana-mana, tetap di Radio Songklagit FM.

0: Barang siapa di antara perempuan yang mati dan ketika itu suaminya suka padanya, maka perempuan itu akan masuk surga. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi.
1: Radio Songo Langit.

0: حديث روايات البخاري ومسلم.
1: Wangi banget.
2: Kayak Old Money Vibes. Parfum apa sih?
3: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
3: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Hai.
1: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak Old Money Vibes. Parfum apa sih?
3: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
3: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care. Informasi.

0: Bila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
1: Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
2: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
1: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
2: Axis Digital?
1: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
0: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
2: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
1: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
2: Wah, lengkap ya Axis Digital?
1: Itu belum semua, Pak. Di

0: Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
1: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
0: Eksis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684. Eksis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: Full senyum saya.
1: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
0: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care,

0: Andai kata engkau pernah berbuat dosa, sehingga langit itu penuh dengan dosa-dosamu, lalu engkau menyesal dan bertaubat, maka Allah menerima taubatmu dengan ampunan. Hadis riwayat Ibnu Majah.
1: Radio Sungai Langit, pukul 20.

Tenggelam, informasi dan solusi. Baik, kita sambung lagi di malam hari ini masih dalam sajian Senandung Rindu Pesona Tebang Kenangan di jam 23:10 kita sambung lagi di mana 1 jam lagi. Ya, kita sambung lagi mungkin kita akan menemani Anda dalam ruang dengar dan juga tidur malam Anda. Kita sambung lagi di kesempatan kali ini tepat di tanggal 24 Juni 2026 kita akan memutarkan lagu-lagu yang pastinya tidak asing untuk Mitra Sambalangit dengarkan. Nah, Mitra Sambalangit sembari bernostalgia, jangan lupa untuk berdoa ketika sedang akan melaksanakan tidur di malam hari ini, agar besok kita kembali dengan keadaan yang baik dan juga tentunya dengan semangat yang baru.

0: Makanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh? Teh siapa?
0: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, cuat, goyang.
2: Walah, teh jus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Lah iya, teh jus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Teh jus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku teh jus gula batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Ada teh jus lemon, teh jus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan teh jus.
3: Bang, es teh cekek 3.
0: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus, bang.
4: Teh jus.
3: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es teh jusnya.
2: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan teh jus.

0: Bil, Bila, sini, sini, sini. Kamu dipanggil dosen tuh. Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
1: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
0: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
1: Axis Digital?
0: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo. Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
1: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
0: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid soft cover, hard cover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
1: Wah, lengkap ya Axis Digital?
0: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
1: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
0: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

Ya, baik mitra minggu lagi di malam hari ini masih dalam sajian Sendu Senang Dengan Rindu Pesona Tebang Kenangan. Dan pastinya mitra selalu lagi tetap semangat di malam hari ini untuk menemani malam Anda dong ya. Masih beberapa menit lagi mitra selalu lagi di malam hari ini kita putarkan lagu Hari Demi Hari dan juga Juta dari Krisha. Yang pastinya akan merembah malam Anda semakin tenang dan juga damai bersama dengan mimpi-mimpi yang akan kita raih di malam hari ini.

disiarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will God approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Bil Bila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
5: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
4: Assalamualaikum. Mohon maaf pak, bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya pak.
6: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
4: Oh, itu pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital pak.
6: Axis Digital?
4: Iya pak, Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
5: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
6: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
4: Banyak pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
6: Wah, lengkap ya Axis Digital?
4: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
6: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
4: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-55-6684. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: Songkul Langit Media. Radio memegang peranan penting dalam upaya pertahanan kemerdekaan Indonesia. Berkat radio, pidato heroik Bung Tomo menggelorakan semangat juang melawan sekutu. Hingga Indonesia merdeka, radio terus menemani perjalanan masyarakat dalam mendapatkan informasi yang faktual dan terpercaya. Dengarkan 99,2 Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak Old Money Vibes. Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong.
1: Soclean Eau de Parfum,
2: deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Hai.
2: Hai.
1: Kamu wangi banget.
2: Kayak Old Money Vibes. Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong.
2: Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

0: undangan.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya, Mia, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscan.
4: Mitra Sanggol Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi, jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
5: Pak, becak pak. 5.000 kurang, guys.
6: Oh, dereng sakit. Setuh semaun, mbah.
5: Emoh, ah. 5.000 wae toh. Engko tak duduhi dalane ben cepet tekan omahku yo yo.
6: Mboten saged, Mbah. Nek sedoso nggih kula purun.
5: Nggih, pun. Tak bayar 10.000.
6: Mandhap pundi, Mbah? Lah niki mandhap pundi, Mbah?
5: Kan wis tak omongi dik mau. Nek 5.000 engko tak duduhi dalane. Ning nek 10.000 ya ora tak duduhi omahku ngendi? Golek ana dhewe.
4: Mitra Sanggol Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi, jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
7: Suster.
8: Iya, dok.
7: Pasien kamar 5 kok nggak ada?
8: Saya suruh pulang, dok. Kasihan, dia lagi sakit.
9: Yang dimaksud kaya itu bukan saja kekayaan karena banyaknya harta.